0: Seribu. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.

0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
1: Tingginya penggunaan narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
2: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting di mana teman sebaya
1: MC-nya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
3: Menurut saya tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Saya kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.

tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa di atas sih Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena kan sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu emang sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kata beliau, Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah dan bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Pakistan di Madinah, selamatkan kepada kita di makamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang kita dokter bersama dan almarhum almarhum yang masih jauh bahasa dan saya yakin
6: dengan Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PT IH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal ala ibadah itu bisa
0: Ilham.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Saya ada di Arab Saudi. Kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan kan ada tips supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ottohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pros 1 RRI Gorontalo, updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana ada warisan kuliner dunia resmi diakui UNESCO sebagai budaya, dan mulai daftar representatif list of the Intangible Culture Heritage Humanity UNESCO ini telah memasukkan berbagai tradisi kuliner dari sejumlah negara sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, pengakuan ini juga diberikannya bukan cuma semata-mata pada jenis makanannya, melainkan pada praktik budaya, keterampilan, pengetahuan tradisional, hingga kebiasaan sosial yang menyertai proses pembuatan dan penyajian. Salah satu tradisi kuliner yang dapat pengakuan dunia ini adalah Belgian beer dari Belgia. Bagi masyarakat Belgia, bir ini bukan hanya minuman biasa ya, tapi bagian penting dari budaya dan kehidupan sosial mereka, di mana seni pembuatan bir di negara itu telah berkembang selama ratusan tahun dan melahirkan beragam jenis serta teknik fermentasi tradisional. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Lama tak dengar lagunya Slang ya. Aku putarin dulu lagunya Slang. Judulnya Good Morning Papua.
1: Good Morning Papua.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Pendengar, tahukah Anda, meskipun sama-sama berasal dari tanaman kopi, Arabica dan Robusta ini punya sejumlah perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya, pendengar, keduanya itu berasal dari segi karakter, rasa, serta kandungan kafeinnya. Barista sekaligus coffee trainer asal Kota Serang, Rizky Maulana, juga mengatakan bahwa biji kopi Arabica ini berbentuk lonjong dengan garis tengah berlekuk. Dia punya cita rasa yang lebih kompleks dan halus. Dengan hint rasa buah, floral, ada sedikit manisnya. Arabica itu unggul di aroma ya pendengar. Terus rasanya juga kaya gitu. Waktu diseduh ya dengan metode manual brew, karakter asam dan manis alaminya itu bisa lebih jelas lagi. Sementara kalau biji kopi Robusta, dia punya bentuk yang lebih bulat, rasanya lebih kuat dibandingkan Arabica. Nah, kandungan kafein Robusta juga ini lebih tinggi, sehingga rasanya tuh lebih bold gitu ya. Selain dari segi rasa dan kafein, perbedaan biji kopi Arabica dan Robusta itu terletak pada kadar gula, di mana Arabica itu punya kadar gula yang lebih tinggi, sedangkan Robusta itu punya kadar gula yang lebih rendah, sehingga rasanya tuh cenderung lebih pahit. Nah, dengan kita memahami perbedaan biji kopi Arabica dan Robusta, di mana kita penikmat kopi bisa menentukan pilihan sesuai selera. Hal penting lainnya ya, sesuaikan pemilihan biji kopi dengan kondisi lambung kita ya. Updatean informasi dari rri.co.id.

0: langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama Kristen Katolik oleh Cyrilus Jufri Karundeng Esfils, judul mengikuti Sang Penolong dari teks Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

Salam dalam kasih Tuhan para pendengar setia RRI di mana saja berada. Saya menyapa secara khusus umat Kristiani Katolik Provinsi Gorontalo. Kita memasuki Minggu Pasca ke-6 hari ini dan kembali kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan dalam pembacaan dan permenungan. Mari kita siapkan hati, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepada-Mu atas rupa-rupa kebaikan yang kami terima dalam perjumpaan, dalam persekutuan iman. Dan pada hari ini, kami boleh memasuki Minggu Pasca ke-6, merayakan kebangkitan-Mu, kebangkitan kami semua dalam iman, harap, dan kasih. Dan kami akan kembali disegarkan oleh berita firman-Mu. Semoga kami layakkan menimba kekuatan ini, dan kami layak pula untuk membagikannya kepada siapa saja yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema bacaan yang hari ini kita dengar yaitu mengikuti sang penolong. Dalam bacaan Injil Minggu Pasca ke-6 hari ini, sebelum meninggalkan para murid, Yesus memberikan nasihat yang membesarkan hati mereka agar tidak menjadi gelisah, bingung, takut, dan kehilangan pegangan. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan mereka seperti anak yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tutur Yesus. Tuhan Yesus memintakan kepada Bapa untuk kita agar mengirim Roh Kudus sebagai penolong, yaitu Roh kebenaran. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, tegas Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, mungkin peran dan kehadiran Roh Kudus kurang begitu kita perhatikan. Sebagian besar dari kita amat jarang berdoa kepada Roh Kudus dan memohon bimbingannya. Padahal, peran Roh Kudus sangatlah besar. Dalam rangkaian karya keselamatan, Roh Kudus diutus untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan karya keselamatan itu sampai selama-lamanya. Ia membimbing pesiaran hidup kita menuju keselamatan abadi. Dalam bahasa Yunani, untuk menyebut Roh Kudus seringkali dipakai istilah parakletos. Para artinya dekat, sedangkan kletos artinya yang diminta untuk menolong, mendampingi, membela, dan menjadi penasehat. Secara literer, parakletos berarti seseorang yang diminta untuk mendampingi, menolong, terutama dalam konteks hukum, sehingga bisa diterjemahkan dengan advokat dan penasehat. Kedatangan sang parakletos bertujuan memberi nasihat untuk menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes menyebutnya sebagai penolong dan penghibur. Roh Kudus senantiasa menyertai dan menolong kita dalam menghadapi lika-liku hidup sehari-hari. Ada 3 ciri pokok orang yang hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus, yaitu
Pertama, selalu memelihara dan mengupayakan kekudusan. Di antaranya berdoa, mati raga, beramal, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan lain-lain. Menghindari hal-hal yang negatif, yang mengotori pikiran, perkataan, dan tindakan, seperti prasangka buruk, curiga, iri hati, benci dan dendam, bergosip, dan lain-lain. Kedua, yakin akan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus. Orang tidak akan tergoda untuk mengendalikan diri pada penolong-penolong yang lain, baik harta duniawi, dukun, pusaka, dan lain-lain. Orang hanya mengandalkan pertolongan Roh Kudus yang diutus Tuhan. Ketiga, mengalami sukacita dan kebahagiaan sejati. Dimanapun berada, kehadiran kita selalu membawa kegembiraan dan sukacita. Kita hadir dengan senyuman tulus, kata-kata yang memuji, meneguhkan dan menghibur, serta pertolongan yang tulus. Pertanyaan refleksinya, apakah Anda mengalami pertolongan dari Tuhan akhir-akhir ini? Bagaimana upaya Anda untuk hidup dalam bimbingan Roh Kudus? Mari berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kehadiran Roh Kudus dalam hati kami. Itulah kekayaan iman menjadi pegangan hidup kami dalam menjalani lika-liku kehidupan. Kehadiran Roh Kudus sungguh menjadi penolong, penghibur yang mengingatkan kami akan hal-hal yang keliru dalam hidup ini. Dialah suara hati, hati nurani kami sendiri yang menegur kami untuk selalu berada dalam koridor keselamatan seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah kiranya kehadiran Roh Kudus itu selalu menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia layak anak.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo untuk pagi ini di jam 10 ya, kita akan mendengarkan program Idola bersama dengan TK Negeri Pembina Kecamatan Kota Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.

0: Good morning, children.
1: Good morning.
0: How are you today?
1: Good.
0: So Baul Hoir.
1: Good.
0: Saifa. Dengar di mana saja berada, teristimewa adik-adik manis yang berada di rumah. Pagi ini, teman-temanmu dari TK Negeri Pembina hadir di studio mengisi acara Arena Anak RRI Gorontalo. Ada yang menyanyi, ada yang mengucap doa, surat-surat pendek, hadis, dan masih ada yang lainnya. Jumpa kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Assalamualaikum. 1, 2, 3.

Al-Fatihah dengan doa belajar yang akan dipimpin oleh Al-Putra Muhammad Hasan Jahrawati Antuke Jariawati Antuke Aira Putri Madinah.

جئنا أم أنت عليهم غير مقدون عليهم ورد ظالم.

0: What a drop me, Batman.
1: Anak-anak sekarang sekolah di mana? Mari kita bersama bermain tepuk tangan dalam tiga bahasa yang akan dipimpin oleh Yusuf Arya Samudra Hasan, Muhammad Ramadan Jafar, Kansa Jaina Putri Sapide. Tepuk tangan anak TK.
0: Aku sekolah di TK Negeri Permina Kota Barat. Yeay.
1: Dalam bahasa Inggris,

Anak-anak, ikrar merupakan suatu perjanjian yang harus kita ucapkan. Seperti ikrar taman kanak-kanak yang akan diucapkan oleh Al-Ikram Molangga, Sarir, Ramadan Ladiku, Arfian Abbas, Akram Jaidan, Furkon Apago.

0: Bandaji. Bandaji.
1: Bandaji.
0: Satu.
1: Satu.
0: Kupata ulo pertama isa dua. Raju lebaran kepada orang tua dan guru. Tiga. Dan belajar setiap hari. Empat. Junjung tinggi dasar tanah air.
2: Dilanjutkan dengan lagu Pagiku Cerahku yang akan dinyanyikan oleh Aira Putri Madina, Kansa Jaina Putri Sapide, Aulia Jara Wahono.

0: Selanjutnya Bilal Hafid, Arda Resta, Azrul Fareja Yusuf, Revan Aliansa Putra Dambea akan mengucap dua kalimat syahadat.
1: Bismillah.

0: yang Esa Allah.
1: Selanjutnya pengucapan ayat kursi yang akan dibawakan oleh Kamila Naifa Abbas, Kansa Zaina Putri Sapide, Sakila Azara Laia.

0: dilanjutkan dengan pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Kansa Jaina Putri Sapidet.
1: Guruku, betapa mulia tugasmu mengasuh dan membimbingku, membekaliku dengan ilmu.

0: Aku.
1: Teman-teman, kita break dulu ya.
2: Kami kembali setelah yang satu ini.
0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

0: Selanjutnya, Rania Ramadhani Haris, Saril Ramadhan Ladiku, Muhammad Al-Faruq Yonas, Sri Natalia Lahudu, Nur Ramadhan Bakari akan mengucap hadis adab makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Layas.
1: Sobana. Ahadu. Kun. Kolimat. Artinya. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri.
0: Anak-anak, sebelum tidur itu kita harus mengucap apa dulu?
2: Doa
0: apa? Iya, doa tidur. Nah, selanjutnya Alputra Muhammad Hasan, Almira Hainun Rajak akan mengucap doa sebelum tidur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa bismika amut. Nama aku ya Allah, aku lelah dan aku mati.
0: Anak-anak, siapa yang tahu kereta api itu di mana? Iya, di darat. Kendaraan apa itu ya? Kendaraan yang ada di darat. Temanmu Muhammad Al-Faris Ridwan, Arfian Abbas, Sri Kandi Gustin Tahir, Muhammad Ramadan Jafar akan membawakan lagu Naik Kereta Api. 1, 2, 3.

Selanjutnya, Afija Hayrun Nisa Bintel di Fajar Kasih Moluko, Amiranti Polapa, Putri Velia Baruadi, Aulia Putri Hasan, Hana Hafiza Muksin. 1, 2, 3.

0: Dilanjutkan dengan pengucapan hadis kebersihan oleh temanmu Adelia Putri Mustafa, Keira Atifaniode, Nadira Putri Ismail, Putri Aisila Sikunyir, Nurhayati Putra Ali, Munazwa Zulhiza Ishak, Aris Afnan Ergani. 1, 2, 3.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Atuhur
1: satahul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman.
0: Selanjutnya, Jarawati Antuke, Jariawati Antuke, Aira Putri Madinah akan mengucap surat An-Nas.

0: Al-Ajim.
1: Dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas yang akan diucapkan oleh Akram Jaidan Furqon Apagu Muhammad Al-Faris Ridwan Arfian Abad.

0: ثم يملئ ولم يرد ولم يقل وهو هو الحاد صدق الله العظيم.
1: Dilanjutkan dengan lagu bersama 7 kebiasaan lagu Aku Anak Mandiri yang akan dipimpin oleh Al Putra Muhammad Hasan, Siti Jara Abbas, Velia Afriani Barwadi. 1 2

0: tepuk tangan dulu.
1: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini. Enak. Dia makan apa?
2: Ini snack ada beli.
1: Coba lihat. Ih, bos snack yang mau cuma 1000 perak, tapi bahaya.
2: Kenapa, Sok?
1: Mama bilang ini ada zat kimia.
2: Baru?
1: Iya, bikin penyakit.
2: Alah, baru semua buang.
1: Iya, tapi di tong sampah.
2: Baru semua rium.
1: Lain kali kalau mau beli snack, jangan makan barang.
2: Iya, bakal rugi uang. Let's go.
1: Oke.

Selanjutnya, Kansa Liputo, Sakila Mawada Yunus, Fajar Kasih Moluko, Muhammad Abdul Ghifari Rajak akan mengucap doa kedua orang tua. Oh,

0: Και μερικά έγινε
1: ακόμα μαζί. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Anak-anak, sebelum kita sholat itu, kita mau apa dulu? Iya, kita mau ambil air wudu. Nah, sekarang kita akan tepuk tangan wudu dulu ya. Tepuk tangan wudu. Baca basmalah lalu cuci tangan.

0: Yusuf Arya Samudra Hasan, Sakila Ajara Laila Laia, Kansa Jaina Putri Sapide akan menghitung angka 1 sampai 10 dalam 3 bahasa.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6,

0: 10.
1: Dilanjutkan dengan pengucapan Pancasila yang akan dibawakan oleh Velia Afriana Baruadi, Siti Jara Abbas, Putri Ainun Ibrahim, Nur Arsila Jakaria.

0: tanahan dalam
1: atas kewakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Selanjutnya, Saril Ramadan Ladiku Afija Hairun Nisa Binteldi Amira Polapa akan mengucapkan doa keselamatan dunia dan akhirat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucap doa pulang yang akan dibawakan oleh Fajar Kasim Moluko, Aris Afnan Ergani, Muhammad Septian Ali, Putri Aulia Hasan.

terakhir, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Cukuplah Sampai di Sini dan dilanjutkan dengan Sayonara.

0: suka permen. Wow, pasti semua. Nah, tahu nggak asal mula permen itu? Ceritanya belum. Permen itu ternyata sudah ada sejak zaman kuno. Awalnya, permen dimulai dari penemuan manusia akan rasa manis pada buah-buahan dan madu. Dulu manusia menemukan cara untuk mengolah bahan-bahan alami menjadi makanan yang lebih lezat, juga tahan lama. Ini dijadikan persembahan untuk dewa di Mesir kuno. Permen dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Mereka membuat permen dari madu, buah ara, kacang, kurma, dan rempah-rempah sebagai persembahan untuk para dewa. Budaya lain seperti Yunani kuno dan Romawi juga punya tradisi membuat makanan manis. Mereka menggunakan madu, buah-buahan, dan biji-bijian sebagai bahan utama. Nah, perkembangan permen di abad pertengahan yaitu gula tebu. Penemuan gula tebu juga cara pengolahannya menjadi gula. Kemudian inilah awal mula titik balik dalam sejarah permen. Gula tebu membuat produksi permen menjadi lebih mudah dan membuka jalan bagi yang ingin mencoba berbagai rasa. Permen pada abad pertengahan itu dianggap sebagai makanan mewah dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan saja. Penemuan mesin-mesin produksi makanan di abad 19 berubah. Produksi permen dalam skala besar dan berbagai bentuk permen. Berkat inovasi, permen berubah rasa dan bentuk. Kini muncul permen rasa coklat, mint, strawberry, dan lain-lain. Bentuknya juga banyak yang lucu-lucu. Sekarang permen tekstur keras dan ini mulai populer di abad 19. Rasa yang paling populer saat itu adalah rasa peppermint dan lemon. Terus ada juga permen karet loh. Permen karet awalnya dibuat dari getah pohon yang diberi rasa. Hal ini mengajarkan kita bahwa makanan manis ini telah jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Awalnya dari persembahan untuk dewa hingga menjadi cemilan favorit anak-anak. Mengunyah permen menyenangkan sekali. Kamu suka permen gak?
1: Aku suka.

Ya, lagu dari Tasya dengan Paman Datang. Adik-adik semuanya, kita masih terus di program Idola Indonesia Layak Anak. Masih akan ada lagu dan juga dongeng akan dihadirkan di program Idola pagi ini ya. Next song kita ke lagu dari trio Kwek Kwek.

0: pahit lidah. Zaman dahulu kala, di Sumedang, Sumatera Selatan, tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Suatu ketika, ia menikah dengan Siti, seorang gadis biasa yang bukan dari kalangan bangsawan. Setelah menikah, Siti harus pindah ke istana untuk tinggal bersama suaminya.
1: Mulai sekarang, ini adalah rumahmu, istriku. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja.
2: Baik, Kanda. Ini sudah lebih dari cukup buatku.
0: Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, namun Siti sering terlihat murung.
1: Istriku, kau sering terlihat murung. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu?
2: Kakanda, aku memikirkan nasib adikku, Arya Tebing. Ia tinggal seorang diri di rumah setelah ayah dan ibu meninggal.
1: Oh, ternyata itu yang selama ini membuatmu murung. Bagaimana kalau kita ajak saja dia tinggal di sini?
2: Bolehkah, Kakanda? Ah, terima kasih banyak. Adikku pasti senang bisa tinggal di sini.
0: Pangeran Serunting dan Siti pergi mengunjungi Arya Tebing di desa.
1: Bagaimana, Arya?
2: Daripada kau tinggal di sini sendirian, tinggallah di istana bersama kakak.
1: Benar, tinggallah bersama kami. Dengan begitu, kau tidak perlu lagi repot-repot bekerja.
3: Maaf, Kak. Aku hargai tawaran kakak. Namun, aku lebih suka di sini untuk mengurus lahan peninggalan orang tua kita.
1: Aku heran mengapa kau menolak tinggal di istana.
2: Tapi, jika ini keputusan Arya, mau bagaimana lagi?
3: Kakak jangan khawatir, aku pasti baik-baik saja. Oh iya, mungkin Kak Serunting mau lihat kebun di belakang?
1: Tentu.
0: Mereka pun menuju ke lahan belakang rumah.
3: Nah, Kak, ini lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat ayah dan ibu, lahan ini akan kita bagi dua. Yang setengah untuk Kak Siti, dan setengahnya lagi untukku.
1: Kebun ini lumayan luas, ya. Bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai pembatas?
2: Buat apa, Kanda? Biarlah Arya saja yang mengelola.
1: Hanya sebagai tanda saja, istriku, supaya lebih jelas bahwa bagian ini milik kita.
3: Boleh saja. Akan kucarikan batang pohon sebagai pembatas.
0: Akhirnya, ditancapkanlah sebatang pohon sebagai pembatas lahan. Di satu sisi milik Arya Tebing, sementara di sisi lainnya milik Siti dan Pangeran Serunting tentunya. Waktu berlalu dengan cepat, hingga suatu ketika, sebuah keajaiban terjadi. Di batang pohon itu tumbuh jamur berwarna emas. Namun, jamur emas itu hanya tumbuh di bagian kayu yang mengarah lahan milik Arya Tebing. Sementara di bagian milik Siti, hanya ditumbuhi jamur biasa.
3: Wuhuu, jamur emas! Aku akan kaya!
0: Hal ini membuat Pangeran Serunting merasa iri.
1: Arya Tebing, kau pasti telah berbuat curang. Kau pasti telah membalikan batang pohon sehingga jamur emas itu mengarah di kebunmu.
3: Hah? Apa maksud kakak? Aku tidak pernah melakukan itu.
1: Helah, kau pasti berbohong. Banyak alasan kau.
3: Tapi kak.
1: Jika kau berani, ayo lawan aku.
0: Arya Tebing nampak bingung menanggapi tanggapan kakak iparnya itu. Tentu ia akan kalah, karena Pangeran Serunting merupakan seorang yang sakti dan kuat.
3: Sebentar, Kak. Beri aku waktu 2 hari untuk berpikir.
1: Baiklah, jika itu yang kau mau. Berlatihlah selama 2 hari itu.
0: Malamnya, Arya Tebing terlihat bingung. Ia tidak bisa tidur nyenyak memikirkan pertarungannya nanti.
3: Aku dapat ide. Aku tanyakan saja kelemahan Kak Serunting pada Kak Siti.
0: Pagi harinya, Arya Tebing pergi, mengendap-endap ke rumah kakaknya untuk menanyakan kelemahan Pangeran Serunting. Diketuknya pintu jendela kakaknya.
2: Arya, bikin kaget saja. Mengapa tidak lewat pintu depan?
4: Ini rahasia. Ada yang ingin kutanyakan pada kakak.
0: Arya Tebing pun menceritakan permasalahannya dengan Pangeran Serunting. Hal ini membuat Siti menjadi bimbang. Di satu sisi, ia ingin menolong adiknya. Namun di sisi lain, ia juga tak ingin mengkhianati suaminya.
2: Baiklah, akan kuberitahu kelemahannya. Tapi berjanjilah padaku untuk tidak sampai membunuhnya.
0: Akhirnya, Siti pun membuka rahasia kelemahan Pangeran Serunting.
4: Tentu saja, Kak. Aku tidak akan sampai membunuhnya.
0: Hari pertarungan pun tiba. Di padang ilalang yang luas, Pangeran Serunting berdiri dengan percaya diri tanpa mengetahui bahwa Arya Tebing yang telah mengetahui kelemahannya. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan berlangsung dengan tidak seimbang. Pangeran Serunting terlalu kuat. Bukan tandingan bagi Arya Tebing. Sesuai dugaan, dalam sekejap Arya Tebing terbaring terperosok di ilalang. Dalam kesempatan itu, ia mengambil sehelai ilalang. Ternyata, ilalang tersebut adalah ilalang spesial yang bergetar sekalipun tidak ada angin. Ditombakkannya ilalang itu mengarah ke badan Serunting dan mengenai lengannya. Ternyata ilalang tersebut adalah kelemahan Serunting. Serunting pun menjadi lemah.
1: Dari mana kau tahu kelemahanku?
4: Aku tahu dari Kak Siti.
1: Siti? Iya, ia mengkhianatiku.
0: Karena dikhianati istrinya, Pangeran Serunting pun pergi, meninggalkan istana dan kampung halamannya, menuju ke Gunung Siguntang. Ia bermaksud untuk bertapa di sana. Setiba di sana, ia mendengar suara Sang Hyang Mahameru.
5: Wahai anak muda, maukah kau mendapatkan kekuatan gaib?
1: Ya, tentu aku mau, wahai Sang Hyang Mahameru.
5: Tapi ada syaratnya. Kau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menyelimuti tubuhmu.
0: Sejenak kemudian, Serunting bertapa di bawah pohon bambu dengan hikmat. Rasa lapar dan segala hal duniawi tak ia hiraukan lagi. Tujuannya hanya satu, yaitu menjadi lebih kuat. Hari berganti hari, hingga tak terasa sudah 2 tahun lamanya Serunting bertapa. Daun-daun bambu telah menutupi seluruh tubuhnya.
5: Wahai anak muda, sesuai janjiku, akan kuturunkan kesaktianku padamu. Karena kau telah berhasil memenuhi persyaratanku.
1: Kesaktian apa itu?
5: Kesaktianmu adalah setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi sebuah kutukan.
0: Pangeran Serunting pun segera mencoba kesaktiannya itu. Ia menunjuk ke arah tumbuhan tebu.
5: Jadilah batu.
0: Maka dalam sekejap, tumbuhan tebu itu berubah menjadi batu.
1: Wow, kekuatan yang menakjubkan. Terima kasih, wahai Sang Hyang Mahameru.
5: Pergunakanlah kesaktianmu itu secara bijak, wahai anak muda.
0: Pangeran Serunting memutuskan untuk berkelana sebentar sebelum pulang kembali ke kampung halamannya. Dalam perjalanannya, ia terdiam melihat sebuah lahan yang gersang. Ia pun menggunakan kekuatannya itu untuk menjadikan tanah gersang menjadi sebuah hutan yang lebat. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Ia lalu terhenti sejenak ketika menemui seorang pasangan yang sudah renta namun tidak mempunyai keturunan. Diambilnya sehelai rambut dari kepala sang nenek, lalu diubahnya sehelai rambut tersebut menjadi seorang bayi.
3: Terima kasih.
0: Karena kesaktiannya itu, Pangeran Serunting dikenal dengan nama Si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah terus berbuat baik sepanjang perjalanannya. Hingga akhirnya, ia sampai ke Sumidang, kampung halamannya.
5: Siti, istriku. Arya Tebing, adikku.
2: Suara itu?
4: Kak Serunting?
2: Kanda Serunting?
5: Iya, istriku. Ini aku, Arya Tebing. Aku minta maaf atas perbuatanku yang dulu. Karena aku terlalu sombong dan serakah.
4: Tidak apa, Kak. Aku telah memaafkanmu sedari dulu.
0: Demikianlah, mereka bertiga pun hidup bersama secara rukun. Tidak ada lagi pertengkaran di antara mereka. Pesan dari cerita ini adalah, jika mempunyai kelebihan, gunakanlah secara bijak untuk menolong sesama. Dan jangan menjadi sombong karena kelebihan tersebut.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saya Azhar Yusuf, masih akan terus hadir menemani Gorontalo siang ini sampai nanti di jam 2.

Lagu dari Yope Nuno, pendengar, dengan Sakit Hati. Ada yang lagi sakit hati ya? Di hari Minggu harusnya semuanya happy-happy ya. Pendengar, pengguna Instagram mendadak panik setelah jumlah pengikut atau followers mereka turun drastis dalam waktu singkat. Fenomena ini ramai dibahas di media sosial dan dijuluki warganet sebagai The Great Purge of 2026. Dan tidak hanya akun selebriti dunia dan influencer, akun pengguna biasa juga ikut terdampak ya. Banyak yang menduga Instagram ini sedang mengalami error atau gangguan algoritma, namun ternyata penurunan ini bukan disebabkan oleh kesalahan. Meta selaku induk Instagram memastikan fenomena ini merupakan bagian dari proses rutin pembersihan akun tidak aktif dan akun bot di platformnya gitu ya. Jadi Meta menegaskan bahwa follower aktif ini tidak terdampak dalam proses pembersihan tersebut. Jadi kalau yang mau akunnya tetap ada dan tidak dihapus oleh Meta, rajin-rajin nih bikin story ya, biar akunnya tetap awet gitu.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, kemarin ada pelanggan yang mau beli, tapi aku lupa stok barangnya udah habis.
1: Loh, kok bisa? Emangnya kamu masih catat stok pakai buku tulis?
0: Iya, Osin. Soalnya udah kebiasaan aku.
1: Aduh, udah 2025 nih. Sekarang zamannya digitalisasi inventory. Semua data stok bisa dicek lewat HP. Real time, rapi, dan gak bikin pusing.
0: Wah, jadi gak bakal ada drama barang kosong tapi dikira ada ya?
1: Nah, itu dia. Dengan sistem digital, UMKM itu bisa hemat waktu, efisien, dan kelihatan makin profesional. Catatan manual boleh nostalgia, tapi bisnis butuh kecepatan. Saatnya UMKM beralih ke sistem digital inventory. Biar stok aman, bisnis pun lancar.
0: Wow.
2: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

Ya, pendengar, banyak masyarakat mengaitkan nyeri atau pegal di bagian leher ini dengan kolesterol tinggi. Padahal menurut para ahli kesehatan, nyeri leher ini tidak selalu menjadi tanda kalau kolesterol di dalam tubuh ini meningkat ya. Salah paham ini masih sering ditemukan sehingga penting untuk memahami perbedaan antara nyeri leher biasa dengan kondisi kesehatan yang berkaitan dengan yang namanya kolesterol ya. Dilansir dari rri.co.id, dikutip dari Halo Dok ya, nyeri leher ini biasa paling sering disebabkan oleh ketegangan otot akibat aktivitas sehari-hari. Beberapa faktor pemicunya antaranya terlalu lama menunduk saat menggunakan ponsel atau laptop, terus juga posisi tidur yang kurang tepat dan kurang olahraga juga bisa disebabkan oleh cedera ringan ya. Dan untuk gejalanya biasanya kaku di area leher, nyeri saat menoleh atau otot terasa tegang gitu ya. Keluhan ini sebenarnya umum ya, membaik setelah istirahat, peregangan, pijat ringan atau bisa juga dengan kompres hangat. Sementara dokter menjelaskan bahwa kolesterol tinggi itu sering disebut sebagai silent disease ya, karena pada banyak kasus tidak menimbulkan gejala khusus, namun kolesterol yang terlalu tinggi bisa menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah sehingga aliran darah ini bisa terganggu. Dalam kondisi tertentu, gangguan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi itu bisa menimbulkan pusing, mudah lelah, nyeri dada dan juga tekanan di tengkuk atau belakang kepala ya. Tapi pegal leher saja tidak cukup untuk memastikan bahwa orang mengalami kolesterol. Pemeriksaan laboratorium tetap menjadi cara paling akurat untuk mengetahui kadar kolesterol di dalam darah kita ya, dan waspada kalau misalnya udah ada gejala sesak napas ataupun nyeri di bagian dada.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, pernah Anda merasa seperti diintai setelah misalnya kita lagi ngobrol ya, atau lagi mencari sebuah produk di internet. Nah, ini tiba-tiba saja iklan yang kita lagi obrolkan dengan teman atau yang kita cari di Google itu tiba-tiba muncul ya. Mulai dari media sosial, aplikasi berita, hingga situs yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan belanja. Fenomena ini bukan kebetulan dan bukan juga keajaiban teknologi. Di baliknya ada sistem pelacakan yang bekerja secara otomatis mengikuti jejak digital yang ditinggalkan setiap kali pengguna berselancar di internet ya. Sistem ini umumnya bekerja sesuai cookies, pixel pelacak, dan juga berbagai teknologi identifikasi yang tertanam hampir di setiap situs web dan platform handphone kita ya. Data tentang apa yang kita cari, halaman mana yang dibuka juga, berapa lama seorang melihat suatu produk dikumpulkan dan digunakan untuk menampilkan iklan yang relevan gitu ya. Jadi meski bagi sebagian orang hal ini terasa membantu, tapi tidak sedikit yang merasa tidak nyaman karena privasi mereka seolah terus dipantau. Kenapa demikian? Bagi Anda yang merasa kurang nyaman, ini ada beberapa langkah bisa dilakukan kalau misalnya ingin mematikan iklan yang dipersonalisasi. Nah, hampir semua platform besar seperti Google, Meta, dan Microsoft, dan juga TikTok mengaktifkan penargetan iklan secara default ya. Namun karena alasan regulasi, ini diwajibkan menyediakan opsi untuk mengelola data dan preferensi pengguna gitu ya. Untuk Facebook mungkin buka settings, terus juga masuk ke akun center, lalu ada pilihan batasi penggunaan aktivitas Anda untuk penargetan iklan. Jadi untuk pengaturannya mungkin bisa kita coba dari Facebook dulu, atau juga perizinan di aplikasi ponsel ya. Ponsel menyimpan lebih banyak data dibanding browser. Aplikasi mobile bisa mengakses lokasi, kontak, mikrofon, hingga mengidentifikasi perangkat, yang semuanya bisa dimanfaatkan untuk membangun profil iklan.

Pendengar muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, kita akan break sejenak untuk memandang azan zuhur wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Adı.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I reached to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher, mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmos, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 39 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar masih bersama kami di Gorontalo siang ini. Pendengar ibu-ibu, Royco Tok-Tokwau hadir kembali di kota Gorontalo. Bawa kabar gembira dan siap bagi-bagi uang tunai langsung di rumah Anda. Caranya gampang banget. Pastikan di dapur Anda sudah ada Royco satu renceng. Kalau nanti tim Royco itu hadir ke rumah ibu, ibu langsung bisa dapat uang tunai ya. Jadi buruan beli Royco dari sekarang, siapa tahu minggu ini tim Royco mampir ke rumah Anda dan Royco tok-tok wow, gurih-gurih mantap.

0: Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dagangan aku kok gini-gini aja ya? Padahal rasanya juara.
1: Lah kamu jualannya masih pakai spanduk doang. Zaman sekarang semua orang belinya lewat online.
0: Aku gak paham soal itu. Ribet kayaknya.
1: Ribet apaan? Tinggal posting di media sosial, buka toko online, kasih promo, dijamin rame.
0: Kalau aku cuma punya foto grup, gimana?
1: Ya ampun, itu mah bukan foto, tapi puzzle. Investasi dikit buat foto bagus, terus belajar digital marketing, nanti pelanggan tinggal datang sendiri.
0: Wah, kayaknya seru juga ya. Jadi harus mulai dari mana?
1: Ya dari sekarang, tak. Ingat, UMKM yang gak go digital itu kayak wifi tanpa password, hilang sinyal.

Pendengar dimanapun Anda berada, Direktorat Samapta Polda Gorontalo kembali menggencarkan pemberantasan penyakit masyarakat dengan menyita 97 botol minuman keras ilegal dari 3 lokasi berbeda dalam pelaksanaan patroli perintis presisi 2026, Sabtu malam hingga Minggu 10 Mei 2026 dini hari. Patroli dipimpin Almario Wawo Rundeng bersama dengan 16 personil tim 3P yang menyisir sejumlah wilayah hukum Polda Gorontalo sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dilansir dari rri.co.id, operasi ini dilakukan berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan miras ilegal. Penggerebekan ini pendengar pertama dilakukan di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sekitar pukul 2 dini hari. Dalam operasi ini petugas mengamankan seorang berinisial DD bersama dengan barang bukti 12 botol bir bintang dan 7 botol cap tikus. Anda bisa ikuti informasi selengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Buat Anda di siang hari ini, cuaca masih cerah, terik ya. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Kita masih akan terus hadirkan lagu untuk menemani Gorontalo siang ini. Di lagu selanjutnya ada Rizky Febian dengan Kurindu Ibu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, peringat usai Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menggelar rapat pimpinan. Rapat tersebut mengevaluasi seluruh hasil kunjungan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri. Rapat pimpinan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syeda Rusli Habibi dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo di Aula Rumah Jabatan hari Sabtu kemarin. Dilansir dari rri.co.id, Gubernur Gusnar mengaku puas dan menyatakan kunjungan Presiden Prabowo berhasil dengan baik. Setidaknya ada 3 indikator hingga ia sampai pada kesimpulan tersebut. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sahabat peduli ekonomi lokal, apakah kamu tahu bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita?
1: Ya, benar sekali. UMKM memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian lokal.
0: Tetapi mereka juga sering menghadapi berbagai tantangan seperti akses modal, pasar, dan keterampilan. Kita bisa berbuat banyak untuk mendukung mereka.
1: Seperti apa cara kita mendukung UMKM?
0: Salah satunya dengan membeli produk-produk lokal dari UMKM di sekitar kita. Dengan begitu, kita tidak hanya mendukung pengusaha lokal, tetapi juga membantu mempertahankan keberlanjutan ekonomi komunitas kita.
1: Bagus sekali. Apalagi yang bisa kita lakukan?
0: Kita juga bisa memberikan pelatihan atau pendampingan kepada mereka dalam hal manajemen usaha dan pemasaran. Semakin mereka kuat, semakin besar kontribusinya terhadap ekonomi kita.
1: Saya akan mulai membeli lebih banyak dari UMKM sekitar saya. Mari kita bersama-sama bangun ekonomi lokal yang lebih kuat.
0: Tepat sekali. Mari kita dukung UMKM karena mendukung UMKM adalah mendukung pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Bersama, kita bisa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan lesung pipi. Sudah pukul 13:37, kita masih lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Selanjutnya ada Dimansyah Laituba, Agar Selama-Lamanya. Untuk Anda masih bersama kami di Pro 1.

0: Aku sudah bikin nama usaha, logo juga sudah. Kayaknya sudah cukup ya buat branding.
1: Nama dan logo itu merek kan? Tapi branding itu lebih luas. Itu tentang gimana pelanggan melihat, merasakan, bahkan mengingat usaha kamu.
0: Jadi beda ya? Aku kira sama aja.
1: Beda jauh lah. Banyak UMKM fokus di merek, tapi lupa bangun branding. Padahal branding itu yang bikin orang percaya dan loyal.
0: Contohnya kayak gimana tuh?
1: Nih, kemarin kan Kak Ika dapat penghargaan dari Kemenkumham karena berhasil bangun branding kuat untuk UMKM binaannya. Bukan cuma punya merek, tapi punya identitas dan cerita yang konsisten.
0: Wah, berarti aku harus mulai bangun cerita dan nilai dari usahaku juga ya?
1: Iya, karena merek itu apa yang kamu buat, sementara branding apa yang orang pikirkan ketika mendengar merek kamu. UMKM Maju bukan hanya karena nama, tapi karena branding yang dikelola dengan baik. Kenali bedanya, bangun kekuatannya.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dampak KDMP terhadap kesejahteraan masyarakat di atas selatan, khususnya yang ada di tempat ini, anak-anak olalo ya lingkungan, belum ada dampaknya. Karena memang jelas sekali bahwa ya, nelayan yang hadir di sini memang asli dari nelayan dari kemarin-kemarin, yang sudah puluhan tahun.
2: Dia punya dampak itu sangat bermanfaat bagi kita orang punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan, sudah ada mak langsung ke kampung nelayan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya. Himpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

Pendengar, rendahnya tingkat pendidikan pada kelompok usia produktif dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat daya saing daerah di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kemampuan bersaing di dunia kerja. Sosiolog Universitas Negeri Gorontalo UNG, Funcho Tanipu, mengungkapkan bahwa pendidikan

0: yang tamat perguruan tinggi itu 12%. Artinya kalau kita lihat itu sangat banyak usia produktif di Gorontalo itu yang tidak menamatkan pendidikan. Terutama misalnya ada sekarang ini 35% anak usia SMA itu tidak sekolah. Itu anak-anak atau tenaga kerja atau usia produktif ya, mereka tidak sekolah. Sehingga dari total itu bisa kita lihat bahwa dari total yang bekerja sebesar 633.263 orang, yang sekolah itu cuma 65.965. Artinya yang terjadi di Gorontalo bukan persoalan satuan pendidikan tidak ada atau kemudian kita kekurangan usia produktif, tetapi sistem pendidikan kita, baik infrastruktur, akses dan lembaganya itu tidak cukup untuk menghasilkan SDM baru untuk buat transformasi ekonomi.
1: Selain faktor ekonomi juga turut mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, di mana sebagian masyarakat harus memilih bekerja lebih awal dibanding melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Punco menilai diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok usia produktif. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi dinilai menjadi solusi yang relevan. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan masyarakat Gorontalo mampu meningkatkan produktivitas serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkuat daya saing di tingkat regional maupun nasional. Pendengar penerimaan murid baru di sejumlah sekolah dasar di kota Gorontalo mulai disosialisasikan dengan berbagai cara. Tidak hanya memanfaatkan media sosial penyebaran flyer, pihak sekolah juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memastikan informasi pendidikan dapat diterima seluruh warga. Kepala SDN 69 Kota Tengah, Kota Gorontalo, Karto Nurkamiden, mengatakan pihak sekolah bahkan turun langsung ke rumah-rumah warga demi mengajak anak-anak masuk sekolah.
2: Jadi kalau kami di sekolah ini terkait dengan informasi penerimaan murid baru, ini bukan hanya lewat media sosial maupun flyer, bahkan kami sering menjemput bola. Ya, seperti itu artinya, kami berusaha bagaimana pendidikan yang ada di sekitar ini tersentuh sampai di penduduk-penduduk rumah-rumah penduduk yang paling kecil seperti itu. Sehingga untuk informasi terkait penerimaan murid baru, itu kami turun selain menggunakan flyer, kami turun langsung ke rumah-rumah.
1: Pihak sekolah berharap langkah jemput bola tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anak. Selain memperluas jangkauan informasi penerimaan siswa baru, upaya itu juga menjadi bentuk kepedulian sekolah agar tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dari akses pendidikan. Kementerian Haji dan Umroh bersama pemerintah Kota Gorontalo dan instansi terkait lainnya menggelar rapat berkaitan dengan doa pemberangkatan jemaah haji Kota Gorontalo yang tergabung dalam kloter 28 UPG. Rapat tersebut membahas keterlibatan unsur terkait lainnya di Kota Gorontalo dalam memaksimalkan kegiatan tersebut. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo Abdul Kohar Salilama pada doa pemberangkatan yang berlangsung malam tadi di Masjid Agung Baiturrahim Kota Gorontalo mengemukakan, rapat koordinasi lintas sektor ini juga menghadirkan pemerintah kota, dalam hal ini bagian Kesra. Menurutnya, peran strategis lintas sektor seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan Kesehatan, Lantas, dan Ketua Rombongan juga regu dibutuhkan. Ia pun menyayangkan molornya waktu pemberangkatan yang sempat tertunda, namun pada saat menaiki bis berjalan lancar.
3: Sudah berjalan sesuai walaupun agak molor, karena tadinya kan kita jadwalnya 7:30 berkumpul di masjid, namun ya kita tahulah jamaah kota dan apalagi memang jadwalnya ini setelah sholat isya. Jadi kami kemarin itu sempat di hari Kamis 2 pekan lalu itu melakukan rapat koordinasi lintas sektor menghadirkan bagian Kesra, Satpol PP, Dishub, Dikes, dan Lantas, dan juga menghadirkan seluruh ketua rombongan dan ketua regu di Kota Gorontalo. Nah, di sini kita mendapatkan formulasi yang bagus, cuman tadi molor di pelaksanaan kegiatan pemberangkatan. Tapi oleh kuliah ini semuanya sudah baik dalam hal pemberangkatan di bis.
1: Pada saat rapat koordinasi lintas sektor tersebut, beberapa langkah dan upaya telah dirumuskan bersama dalam kegiatan pelepasan jemaah haji Kota Gorontalo kloter 28 oleh pemerintah Kota Gorontalo. Anda sedang mendengarkan warta

0: Siang, Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Mendengar sejumlah nelayan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
2: Sejumlah nelayan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Leato Selatan Hajar Buhungo mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
3: Dampak KNMP terhadap kesejahteraan masyarakat Leato Selatan, khususnya yang ada di tempat ini, anak-anak olalo ya lingkungan, belum ada dampaknya. Karena memang jelas sekali bahwa ya, nelayan yang hadir di sini memang asli dari nelayan dari kemarin-kemarin, yang sudah puluhan tahun. Kami berharap hadirnya Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto di Bumi Gorontalo ini, hari ini pengresmian KDMP memang langsung action ke rakyat agar supaya rakyat tahu persis apa fungsi dan manfaat KDMP ini gitu. Sampai hari ini kan mereka bertanya, KDMP ini apa sih? Fungsinya ke masyarakat apa sih? Itu yang mereka tidak tahu. Sehingganya kami bangga bahwa satu ikon Gorontalo KDMP yang ada di Kota Gorontalo yang diresmikan langsung oleh orang nomor satu.
2: Hajar juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan, mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan pesisir di Gorontalo. Sementara itu, salah seorang istri nelayan di Leato Selatan, Hijrah Lalantu, mengaku bangga atas kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke kawasan KNMP Leato Selatan.
4: Oh, saya sangat senang, bahagia dan bangga ini atas kedatangan Bapak Prabowo ini ke Leato Selatan, Gorontalo, khususnya Leato Selatan. Dia punya dampak itu sangat bermanfaat bagi kita orang punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan sudah datang langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana langsung ada kampung nelayan yang. Aduh, ucapan untuk Bapak Prabowo, terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, terutama untuk kampung nelayan ini yang ada di Leato Selatan sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mencari mau jual ikan di tempat ada di kampung nelayan ini.
2: Masyarakat berharap pembangunan KNMP di Leato Selatan dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Provinsi Gorontalo. Desiransa Mahmud melaporkan.
1: Saudara mengakhiri warta siang, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Taufik Usman.

Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026.

0: Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, menghindari intimidasi, kekerasan fisik dan verbal. Perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar berdampak terhadap mental, prestasi belajar hingga masa depan generasi muda.
1: Gubernur Gorontalo Gusnari Ismail mengingatkan kepada seluruh jajaran sekolah jenjang SMA sederajat agar memperkuat pengawasan terhadap siswa selama berada di lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari tindakan bullying maupun kekerasan antar siswa. Gubernur menegaskan kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar merupakan pelanggaran berat karena berdampak serius terhadap mental, prestasi belajar hingga masa depan generasi muda. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, hindari intimidasi baik kekerasan fisik maupun verbal.
2: Cegah terjadinya bullying, terjadinya kekerasan di setiap sekolah. Saya ingatkan ini, sekolah adalah cermin daripada nilai martabat, nilai kebersamaan, dan itu semua tidak bisa dicederai dengan kekerasan ataupun bullying. Oleh sebab itu, saya mintakan kepada semua sekolah untuk memperhatikan ini.
1: Selain itu, orang tua juga diminta aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah termasuk siswa agar potensi bullying dapat dicegah sejak dini. Gusdar menekankan pentingnya peran seluruh komponen mulai dari tenaga pendidik, keluarga, hingga masyarakat dalam membentuk perilaku positif generasi muda yang berkarakter. Sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan empati antar siswa. Selain itu, setiap sekolah agar menyediakan ruang pengaduan bagi siswa yang mengalami perundungan maupun kekerasan. Dengan adanya layanan tersebut, siswa diharapkan lebih berani melapor sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Bobby Riawan melaporkan.
0: Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mendukung berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ke depan. Bahkan pemerintah daerah sangat mendukung program hilirisasi hewan ternak terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026.
3: Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah pelaksana program nasional hilirisasi ternak ayam terintegrasi, tentu terus menyiapkan berbagai sarana-prasarana penunjang yang berada di daerah. Beberapa tempat maupun titik untuk membangun fasilitas hilirisasi tersebut terus dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten hingga di tingkat bawah. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi mengemukakan, menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah daerah adanya kedekatan akses penunjang transportasi seperti Bandara Jalaluddin Gorontalo, kemudian Pelabuhan Anggrek yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, daerah ini memiliki dua pelabuhan yang cukup strategis, yakni Anggrek dan Pelabuhan Kuandang.
4: Saya ingin menyampaikan perspektif Gorontalo Utara. Daerah ini adalah, saya selalu menyebutnya sekeping serga yang jatuh ke bumi. Kita semua ada. Kemarin dari kementerian datang, Pak. Begitu mereka datang, sudah langsung ke tempat pembangunan gedung hilirisasi terpadu. Bahkan mereka sudah beberapa daerah, dua-dua. Katanya kepada beliau, jadi sudah di sini, Pak. Pertimbangannya apa? Ini daerah dengan dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan, katanya. Ya, dan potensi bahan bakunya memang ada. Jadi kemudian kepada ibu sekalian, kita bersyukur di Gorontalo Utara ini pelabuhan kita dua, Pak. Pelabuhan Samudra yang ada di Anggrek, kapal sebesar apapun bisa sandar di situ.
3: Anggrek yang merupakan salah satu pelabuhan samudra tentu mampu menampung kapal yang berukuran besar untuk bersandar di pelabuhan tersebut. Menurut asisten 1 Gorontalo Utara, keberadaan daerah ini yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan, dengan sendirinya keberadaan bahan baku yang ada akan terus dikembangkan. Hendra Raup melaporkan.
0: BPS Kota Gorontalo menggelar forum konsultasi publik penguatan standar pelayanan publik dan literasi statistik. Melalui kegiatan ini, BPS ingin menyerap berbagai masukan dalam meningkatkan kualitas layanan ke depan. Laporan Andi Sanga.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik FKP terkait penguatan standar pelayanan publik dan literasi statistik kemarin. Berlangsung di Aula Kantor BPS Kota Gorontalo, kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan instansi pemerintah Kota Gorontalo, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga media massa. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu agenda rutin tahunan BPS Kota Gorontalo sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik. Melalui forum tersebut, BPS berharap dapat memperoleh berbagai masukan untuk perbaikan layanan ke depan.
6: Kegiatan yang kami laksanakan ini adalah bagian dari evaluasi pelayanan biasa tiap tahun kami laksanakan. BPS Kota Gorontalo ada 3 jenis pelayanan yang kami berikan secara gratis. Yang pertama adalah perpustakaan, kemudian ada juga konsultasi statistik. Ini yang diberikan kepada teman-teman, barangkali adik-adik mahasiswa yang ingin berkonsultasi terkait penyusunan skripsi, tesis, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada rekomendasi statistik. Ini bagi OPD yang akan melakukan survei dan mengajukan rekomendasi statistik.
5: Pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut mendapatkan apresiasi dari Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo. Menurutnya, kegiatan itu sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih maksimal bagi masyarakat.
7: Aturan hukum yang kita pegang dalam acara ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam undang-undang itu persyaratkan memang harus ada FKP yang melibatkan stakeholder atau pentahelix yang 5 stakeholder yang terlibat. Ada tokoh masyarakat, ada media, ada perguruan tinggi, dan ada teman-teman dari OPD. Itu dasarnya. Aturan yang kedua adalah aturan Kemenpan RB nomor 29 tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah direvisi oleh peraturan Kemenpan RB nomor 4 tahun 2023 beserta instrumennya.
5: Dalam kegiatan itu, para peserta yang hadir memberikan sejumlah masukan dan saran terkait peningkatan kualitas layanan publik di BPS Kota Gorontalo. Masukan-masukan tersebut menjadi catatan penting dan akan dipertimbangkan oleh BPS Kota Gorontalo dalam upaya meningkatkan pelayanan ke depan.
0: BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website resmi BPMP Gorontalo. Berikut laporan Rehan Datau.
8: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kemendikdasmen Provinsi Gorontalo menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi website BPMP Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder pendidikan untuk memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan BPMP. Kasubag Umum BPMP Gorontalo Ardin menjelaskan forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik ke depan.
9: Agenda forum konsultasi publik ini merupakan agenda rutin tahunan yang kami laksanakan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin menemukan, ya, mempertemukan antara keinginan BPMP untuk memberikan pelayanan dengan keinginan dari stakeholder kami, dari pelanggan kami, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kami ingin mengetahui sejauh mana, bagaimana standar yang diharapkan dari pelanggan kami terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh BPMP di Gorontalo. Harapannya semoga acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Seluruh masukan-masukan, seluruh keinginan, harapan dari stakeholder kami itu bisa kami dapatkan, bisa kami rangkum dengan baik, sehingga kita bisa merumuskan bersama bagaimana sebenarnya standar pelayanan yang harusnya diberikan oleh BPMP Gorontalo ini. Nah, samping itu juga kami memberikan sosialisasi tentang website kami. Nah, seluruh pelayanan-pelayanan yang kami berikan itu kami siapkan di website kami supaya akses terhadap pelayanan itu bisa dengan lebih efisien, lebih efektif, terjangkau dimanapun, kapanpun bisa dijangkau oleh seluruh stakeholder kami.
8: Dalam forum tersebut, peserta dibagi dalam sejumlah kelompok diskusi untuk membahas 4 aspek layanan BPMP Provinsi Gorontalo. Penelaah teknis kebijakan Ditjen Paud Dasmen Kemendikdasmen Republik Indonesia Trisna Handayani yang juga memimpin forum konsultasi publik ini menyampaikan telah ada sejumlah catatan khusus yang menjadi perhatian untuk perbaikan layanan ke depan.
10: Setelah aku lihat dari layar standar layanan itu kayaknya perlu ada perbaikan ya terkait dari service delivery-nya, dari waktunya terus sama syaratnya apakah nanti syarat kan nanti masing-masing ada masukan nih, jadi maksudnya syaratnya kayaknya juga jangan sampai menyusahkan pengguna gitu kan. Nah itu terus waktu juga harus dilihat nih, jangan sampai terlalu lama atau mungkin kecepatan, takutnya kalau kita ditulis cepat entar pengguna lain kok ternyata malah lama aslinya gitu kan jadi harus dilihat seperti itu.
8: Melalui forum konsultasi publik ini, BPMP Gorontalo berharap standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan. Selain memperkuat kualitas layanan, sosialisasi website BPMP Gorontalo juga diharapkan mampu mempermudah akses informasi serta pelayanan digital bagi masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
0: Hingga saat ini tercatat lebih dari 17.000 orang telah merasakan manfaat program makan bergizi gratis atau MBG dari 44.000 total sasaran penerima manfaat di Kota Gorontalo.
1: Jumlah penerima program makan bergizi gratis MBG di Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17.000 telah merasakan manfaat program tersebut dari 44.000 total sasaran penerima MBG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Gorontalo, Indah Febriani Ali kepada RRI mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari kerja berbagai pihak dalam memastikan distribusi program berjalan optimal. Meski demikian, pihaknya mengaku dalam pelaksanaan operasional masih terdapat kekurangan khususnya dari segi standarisasi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG.
11: Untuk Kota Gorontalo yang sudah terlayani, kalau nasional semua itu ada 44.822. Dengan 11 yang tersuspend itu, penerima manfaatnya sebanyak 27.411. Sekarang yang operasional 9 itu terlayani 17.411. Untuk langkah selanjutnya adalah perbaikan di masing-masing SPPG agar kualitas pelayanan lebih baik.
1: Indah Febriani menegaskan pihaknya akan melakukan langkah cepat agar 11 SPPG yang saat ini dilakukan penutupan kembali beroperasi. Ia menjelaskan program MBG bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan lansia. Indah menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi dan pendataan agar penyaluran program MBG tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga terus diperkuat guna memperluas cakupan penerima manfaat. Program MBG ini salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah termasuk di Kota Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mendorong penghapusan status guru kontrak, honorer, dan outsourcing di Indonesia.
12: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mendorong penghapusan status guru kontrak, honorer, dan outsourcing di Indonesia. Ia menilai status kontrak tidak memberikan jaminan masa depan serta berdampak pada rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik.
13: Kami akan terus menerus tentu melalui Komisi 4 akan mendorong untuk menyuarakan bagaimana dihapuskan guru kontrak ini. Nah, kami juga berharap masyarakat ikut menyuarakan hal yang sama. Nah, kemarin waktu demo mahasiswa Aliansi Cipayung, ya kami berharap mereka juga menyuarakan ini terus menerus dan suaranya itu harus disampaikan juga ke pusat karena ini soal kebijakan politik. Ini bukan persoalan anggaran, soal keputusan politik. Apakah kita ingin melihat masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan kuat? Nah, mari kita lihat dengan gurunya. Apakah kita sudah negara sudah berlaku adil terhadap guru, khususnya guru-guru kontrak, guru-guru outsourcing, dan guru-guru honorer. Dan sampai hari ini dari sisi upahnya, dari sisi masa depannya, nasibnya sangat diabaikan oleh negara. Nah, tugas tugas kami sebagai wakil rakyat akan menyuarakan terus-menerus kepada pemerintah untuk bagaimana caranya di tahun 2026 ini ada kebijakan politik dari Pak Presiden bahwa guru honorer ditiadakan dan semua disiapkan untuk menjadi pegawai negara.
12: Ridwan mengungkapkan masih banyak guru yang menerima gaji rendah, bahkan hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan peran besar guru dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan, seluruh guru seharusnya diangkat menjadi pegawai negara agar memiliki kepastian status dan kesejahteraan yang layak. Namun demikian, kewenangan pengangkatan aparatur sipil negara berada di pemerintah pusat. DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi tersebut agar menjadi kebijakan nasional. Ridwan juga mengajak masyarakat untuk ikut mendorong penghapusan guru kontrak demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Isrensa Mahmud melaporkan.
0: Pendengar, demikian lintas berita sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 14 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali bersama di LDR Lagu dan Request 100% Indonesia Special Weekend. Untuk Anda pendengar silakan 08219648664 yang mengikutan request lagu untuk menemani suasana aktivitas Anda atau suasana liburan Anda yang lagi pada menikmati weekend, akhir pekan. Ya, selamat menikmati hari Minggu ya. Biar makin seru, makin enjoy, makin berasa hari Minggunya. Kenapa makin berasa? Ya, karena ada beberapa orang juga walaupun suasana hari Minggu tapi tetap masuk kerja. Sama dong. Ada juga yang mungkin ya hari Minggu masih bisa menikmati weekend, ya liburan gitu di tempat wisata. Ada juga yang mungkin berdiam di rumah, gak apa-apa. Apapun suasananya, semoga hari Minggu ini tetap enjoy, membuat Anda juga semakin bahagia, semakin semangat, dan walaupun memang ada beberapa hal yang membuat Anda murung, membuat Anda galau, atau membuat Anda gak bersemangat di suasana hari Minggu, ya setidaknya, apa ya, pokoknya dibawa enjoy aja deh ya. Hidup banyak sekali, sebisa mungkin kita buat hidup ini bahagia, ya. Yang lagi on the way juga hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Yang pasti di line telepon, saya juga masih menanti, masih menunggu. 08219648664. Halo, LDR.
1: Halo.
0: Iya.
1: 100% Indonesia. Halo Bakti.
0: Halo Tanoo. Tanoo.
1: Iya.
0: Mau request lagunya. Lagu siapa?
1: Dari kemarin.
0: Nggak, ini kan torang di akhir pekan.
1: Ini Armada Jo.
0: Apa itu DP judul?
1: Armada.
0: Pulang pergi pagi, pulang hampir mati.
1: Ah oke, okay. Itu Jo. Oke, Bakria
0: itu. Berarti, halo. Halo.
1: Halo.
0: DP judul pergi pagi pulang hampir mati begitu.
1: Tidak, pulang pagi. Pulang apa?
0: Pergi pagi pulang hampir mati.
1: Bukan begitu.
0: Oke, makasih.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pergi pagi, pulang pagi. Ya, bukan pergi pagi, pulang hampir mati. Bukan begitu Allah ya. Oke, di line telepon. Halo, LDR. Halo, LDR sudah tersambung.
2: Halo, Assalamualaikum LDR, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bini Jo.
2: Ya, benar bro.
0: Oke, mau request lagunya siapa?
2: Nyepot ini atau pilih?
0: Oh, mau request.
2: Oh, request. Marcel, Cinta Mati.
0: Oh, Cinta Mati. Oke, makasih.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bini Jo, request lagunya Marcel tadi, Cinta Mati. Oke, terima kasih. Sudah dua requestan, ada Armada sama Marcel. Sekarang waktunya dua penelpon lagi yang saya tunggu, yang tentu mau nge-vote dengan dua lagu yang sudah berhasil di request tadi. LDR, halo.
1: 100% Indonesia, halo Kak Bakri.
0: Halo, Ibu Nelly pasti ini.
1: Iya.
0: Oke, mau nge-vote lagunya siapa?
1: Lagu apa yang tipe anu Latin itu Bu Beni Jo?
0: Marcel.
1: Cinta Mati.
0: Oke, boleh. Makasih.
1: Oke, Kak Bakri, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, silakan. LDR, halo. Halo, LDR, sudah tersambung? Oke, halo, LDR.
1: 100% Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Wati ya?
1: Bukan, oh, bukan. Ibu Iya.
0: Sorry, sorry, Ibu Iya.
1: Apa-apa,
0: mau nge-vote? Lagunya siapa?
1: Lagunya yang di
3: Teteh sama Bung Benjo.
0: Oke, boleh. Makasih.
3: Oke, sama-sama. Saya selalu bareng kalian tercinta, Kak.
0: Amin
3: ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Oke deh pendengar, ada Marcel Cinta Mati sudah menemani Anda. Dan sekarang waktunya request lagi ya, untuk menemani suasana hari Minggu Anda. Silakan 082196648664. Halo LDR.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan ibu siapa?
1: LDS 100% Indonesia dengan Om Maaf Buladu.
0: Om Maaf nih di Buladu. Silakan request lagunya siapa?
1: Gerimis Mengundang.
0: Oh, Gerimis Mengundang jam baundang ujang voli.
1: Belum, cuma lagu.
0: Sebentar, okay. Gerimis Mengundang. Sebentar ya. Sebentar. Itu Gerimis Mengundang lagunya ada yang Setia Ben, ada yang Slam, ada yang Fahmi Aziz.
1: Yang Setia Ben.
0: Setia Ben. Oke, okay, makasih.
1: Oke,
0: okay,
1: terima kasih kita sudah bertemu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan di belakangnya Om Afni lagi 082196648664. Halo, LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dari Inka Ditinello.
0: Inka Ditinello. Silakan request
2: lagunya itu.
0: Apa itu?
2: Padilla Intan.
0: Yang mana?
2: Dawai.
0: Dawai. Oke, makasih.
2: Makasih Kak Bakri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Fadila Intan, lagunya Fadila Intan dengan judul Dawai ya. Sudah dua requestan ternyata pendengar.

0: Ya, 08219664864. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia, halo Kak Batri.
0: Halo, Ibu Lis ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Lis. Mau pio-piohu.
1: Alhamdulillah. Fadila Intan.
0: Fadila Intan, oke, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi kalau begitu yang mau ikutan nge-vote lagu atau ngedukung lagu yang sudah berhasil di request tadi ya. 08219648664. Oke, dicoba lagi. Sebelum kita ke lagu peringat, silakan 08219648664 untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Silakan ya di 08219648664 ya. Kalau begitu peringat untuk menemani suasana akhir minggu, suasana hari Minggu. Biar makin seru, tadi sudah ada requestan Fadila Intan, ada juga dari Setia Ben, Gerimis mengundang ya. Untuk Anda tetaplah bersama Pro 1.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: rindu sama Baskara, Mbak.
1: Jadi Baskara ada siapa?
2: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Namanya kamu bisa bertemu sama dia. Kita jadi keluarga lengkap.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Baik muslimi dan muslimah di manapun anda berada, tiba saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2010, ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan dua kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.

1998 di Prancis seharusnya menjadi panggung kejayaan bagi Brazil. Semua mata tertuju pada satu nama, Ronaldo Nazario, bintang muda yang saat itu dijuluki The Phenomenon. Namun, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, sesuatu yang aneh

hingga sempat muncul kabar bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan di final. Nama Ronaldo bahkan sempat dicoret dari daftar pemain utama. Namun tak lama kemudian keputusan berubah. Secara mengejutkan, Ronaldo kembali dimasukkan ke dalam skuad. Ia tetap bermain di final melawan Prancis di lapangan. Sesuatu terasa tak biasa. Ronaldo yang biasanya tajam, cepat, dan mematikan terlihat.

Sejak saat itu, pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ronaldo? Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut kelelahan ekstrim. Ada yang menduga masalah kesehatan serius. Bahkan muncul teori konspirasi yang menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu agar ia tetap bermain. Namun, hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Insiden itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah malam ketika bintang terbesar dunia tiba-tiba meredup tanpa penjelasan yang sepenuhnya jelas. Dan hingga kini, kisah itu masih dikenang sebagai momen yang mengingatkan kita bahwa bahkan di panggung terbesar

yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15.49 menit waktu Indonesia Tengah. Udah mulai mendung pendengar ya. Dan tentunya terdengar juga suara gemuruh petir mulai terdengar dari kejauhan ini peringkat. Tapi semoga aja gak bakal hujan ya. Entah di beberapa titik atau wilayah mungkin sudah hujan gerimis ataupun lebat. Tapi untuk kota Gorontalo saat ini kayak masih mana-mana aja ya. Belum terlihat tanda-tanda gerimis tapi kayaknya mendung begitu ya. Tapi gak apa-apa lah ya, biar cukup cuaca aja yang seperti ini. Hati juga jangan ikutan mendung. Oke deh, di line telepon pendengar silakan 082196468664 yang ikutan request lagu. Ini kayak akan jadi sesi terakhir kita. Jadi untuk Anda yang ikutan request, silakan. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti. Oke, Ibu Tuti mau request lagunya siapa?
1: Astrid,
0: ya?
1: Astrid, Hati Mendua.
0: Oke, okay, bukan hati bercabang ya?
1: Bukan okay. Hati yang ini, yang luka.
0: Boleh, makasih.
1: Oke,
0: okay,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendua, lagunya Astrid ya. Oke deh, di belakangnya Ibu Tuti, silakan 082196648664 yang ikutan request lagu ya. Halo LDR. Oke, dicoba lagi. Halo. Oke ya. Menit ke-50 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar. Dan sebentar pada pukul 16 atau jam 4 sore nanti akan ada beberapa informasi terkait dengan info kebencanaan ya, mitigasi bencana. Jadi buat Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Gorontalo.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore, pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Minggu sore ini, suasana kota Gorontalo mulai diguyur hujan pendengar gerimis cukup kencang hingga membuat jalanan dan lingkungan juga sekitar basah ya. Langit masih tampak gelap disertai angin yang bertiup cukup kuat juga, bahkan sesekali terdengar gemuruh petir di kejauhan. Jadi bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di luar rumah, diharapkan juga tetap berhati-hati karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu menjadi hujan lebih deras gitu ya. Jadi melalui kantongan sore ini bersama saya Bakri Putabuga, kita akan bersama-sama mengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim.

klonal merupakan suatu jenis hujan yang terjadi atau terbentuk disebabkan adanya udara panas, suhu lingkungan yang tinggi, dan juga disertai dengan angin besar yang berputar. Hujan siklonal terjadi di daerah yang berada di tengah-tengah bumi atau yang dilewati oleh garis khayal khatulistiwa atau ekuator. Penyebab hujan siklonal karena pertemuan antara dua jenis angin, yaitu angin pasat timur laut dan juga angin pasat tenggara. Setelah kedua angin bertemu, kemudian angin ini naik dan menggumpal di atas awan yang berada pada garis ekuator. Setelah awan ini mencapai titik jenuh, maka terjadi proses turunnya hujan siklonal.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jalanan yang basah mengingatkan kita tentang keselamatan ya, lebih penting daripada terburu-buru untuk Anda yang mungkin saat ini lagi pada berkendara gitu ya. Jadi hujan gerimis kencang seperti saat ini membuat kondisi jalan menjadi licin dan jarak pandang juga sedikit berkurang. Pengendara motor juga maupun mobil diminta untuk lebih berhati-hati selama perjalanan sore ini ya. Jadi kurangi kecepatan kendaraan, nyalakan juga lampu utama dan hindari juga menerobos genangan air yang belum diketahui kedalamannya. Nah, bagi pengendara roda 2, gunakan jas hujan dengan baik dan hindari juga berteduh di bawah pohon besar ataupun baliho karena angin kencang ini masih berpotensi terjadi, peringat ya. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati dan pastikan tetap stay tune di Pro 1.

cakupan permukaan bumi, laut adalah pengaruh utama cuaca dan alam dunia, memberikan pengaruh signifikan dalam perubahan iklim. Faktanya, laut membawa lebih dari 90% perdagangan dunia dan menopang 40% umat manusia yang hidup dalam jarak 100 km dari pantai. Laut adalah pengaruh utama.

equinox merupakan terjadinya peningkatan suhu ekstrim yang memicu sunstroke dan dehidrasi. BMKG menyatakan ini merupakan fenomena biasa. Fenomena equinox terjadi ketika matahari melintasi garis khatulistiwa dan secara periodik berlangsung dua kali dalam setahun.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, petir bukan untuk ditakuti berlebihan, tapi untuk diwaspadi bersama ya. Jadi suara gemuruh petir yang mulai terdengar di wilayah kota Gorontalo ini menandakan adanya aktivitas cuaca yang cukup kuat. Karena itu juga masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di area terbuka sementara waktu. Nah, cabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar terhindar dari risiko kerusakan akibat sembaran petir, dan kalau berada di rumah, pastikan juga pintu maupun jendela tertutup rapat untuk mengurangi terpaan angin dan hujan, peringat ya. Nah, hujan yang turun hari ini jangan sampai juga berubah jadi banjir esok pagi. Tapi kayaknya kalau ngomongin banjir belum ya, tapi semoga jangan ya. Jadi pendengar, walaupun hujan yang turun saat ini masih berupa gerimis cukup deras juga, ya masyarakat juga tetap perlu mewaspadai kemungkinan genangan air di beberapa titik jalan maupun lingkungan permukiman ya. Dan pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat sampah. Hal sederhana seperti membersihkan drainase dan juga membantu mengurangi risiko banjir saat hujan berlangsung lebih lama.

bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

Bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.

Pendengar Pro 1 dimanapun ada berada, hujan yang turun sore ini jangan sampai juga berubah jadi banjir esok gitu ya. Jadi pendengar, walaupun hujan yang turun saat ini masih berupa gerimis cukup deras, ya masyarakat juga tetap perlu waspada kemungkinan genangan air di beberapa titik jalan maupun lingkungan pemukiman gitu ya. Dan cuaca boleh tak menentu, tapi juga keluarga harus tetap terlindungi gitu ya. Jadi saat hujan pendengar turun dan angin bertiup cukup kuat juga, periksa kembali kondisi rumah Anda, pastikan atap, jendela maupun saluran air dalam keadaan aman, dan jauhkan juga anak-anak bermain di luar rumah ketika petir mulai terdengar. Selain itu juga, siapkan penerangan darurat seperti senter ataupun lampu isi ulang kalau sewaktu-waktu terjadi gangguan listrik akibat cuaca buruk ya. Nah, tentunya pendengar, kondisi cuaca mendung disertai hujan dan angin berpotensi menyebabkan juga ranting patah ataupun pohon tumbang di beberapa titik. Jadi bagi masyarakat yang sedang berteduh, pilih tempat yang aman dan hindari juga berada terlalu dekat dengan pohon tua maupun papan reklame besar gitu ya. Karena keselamatan diri harus tetap menjadi prioritas utama selama cuaca ekstrim berlangsung.

perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

pendengar, sedia payung sebelum hujan, sedia waspada sebelum keadaan berubah, gitu ya. Jadi cuaca sore hingga malam hari masih berpotensi berubah-ubah. Karena itu masyarakat juga diimbau menyiapkan perlengkapan seperti seperlunya ya, perlengkapan seperlunya seperti jas hujan, payung hingga memastikan juga kendaraan diparkir di tempat aman. Jadi bagi warga yang memiliki aktivitas malam hari, tetap pantau perkembangan cuaca dan hindari juga bepergian jika hujan semakin deras disertai petir. Nah, keuntungan sore ini pendengar mengajak kita juga lebih pedulilah ya. Karena kewaspadaan adalah bentuk keselamatan. Jadi pendengar, hujan gerimis cukup kencang yang tengah mengguyur kota Gorontalo sore ini menjadi pengingat agar kita semua tetap siaga menghadapi perubahan cuaca. Jadi tetap berhati-hati di jalan agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Jadi jaga keselamatan keluarga dan terus ikuti informasi cuaca serta kebencanaan dari sumber resmi ya. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama Pro 1.

0: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
1: Ya, lohnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
0: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga, makanan-makanan gue juga ya sehat-sehat.
1: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh, ke lab sana biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
0: Oh, ada dokternya juga toh? Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
1: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
0: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
1: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
0: Oke deh kalau begitu, makasih ya.
1: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
2: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan 2 kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.

Prancis seharusnya menjadi panggung kejayaan bagi Brazil. Semua mata tertuju pada satu nama, Ronaldo Nazario, bintang muda yang saat itu dijuluki The Phenomenon. Namun, beberapa jam sebelum pertandingan dimulai,

hingga sempat muncul kabar bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan di final. Nama Ronaldo bahkan sempat dicoret dari daftar pemain utama. Namun tak lama kemudian keputusan berubah. Secara mengejutkan, Ronaldo kembali dimasukkan ke dalam skuad. Ia tetap bermain di final melawan Prancis di lapangan. Sesuatu terasa tak biasa. Ronaldo yang biasanya tajam, cepat, dan mematikan terlihat lambat.

Sejak saat itu, pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ronaldo? Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut kelelahan ekstrim. Ada yang menduga masalah kesehatan serius. Bahkan muncul teori konspirasi yang menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu agar ia tetap bermain. Namun, hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Insiden itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah malam ketika bintang terbesar dunia tiba-tiba meredup tanpa penjelasan yang sepenuhnya jelas. Dan hingga kini, kisah itu masih dikenang sebagai momen yang mengingatkan kita bahwa bahkan di panggung terbesar

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan singkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo. Beredar informasi dalam bentuk video di media sosial TikTok tentang larangan dari Amerika Serikat. Dalam video, Amerika Serikat larang sertifikasi halal di Indonesia dan meminta aturan itu dicabut. Dilansir dari tunbackhoax.id, postingan video diunggah oleh akun TikTok dengan nama akun Edi Suryana pada Selasa 20 Januari 2026 dengan narasi disebut Amerika mengusik Indonesia dengan melarang sertifikasi halal yang ada. Ditambahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri yang meminta aturan tersebut dicabut. Permintaan ini dikarenakan produk-produk Amerika akan terhambat penjualannya di Indonesia. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan video ini. Terdapat ratusan komentar dan dibagikan ulang, serta ratusan ribu kali telah dilihat para pengguna TikTok. Tim pemeriksa fakta Mapindo melakukan penelusuran mencari kebenaran video yang beredar, ditemukan fakta tidak ditemukan informasi yang kredibel dan valid terkait pernyataan Amerika Serikat tersebut. Konteks asli foto yang digunakan dalam video adalah saat Trump melakukan konferensi pers bersama Presiden Finlandia. Dapat disimpulkan, pernyataan AS dalam bentuk video terkait melarang sertifikasi halal di Indonesia adalah hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar, kita akan jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19:03 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Adı.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Selamat malam peringkat pesawat dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk laran Gorontalo malam ini, edisi Minggu 10 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri.

Tawala berikan pesata dari Gorontalo di mana penenda berada. Sudah ada lagu pembuka dari Ghea Indrawari lewat lagunya Seribu Kali. Emang cukup seribu aja nih ya, nggak mau sejuta gitu atau berapa gitu, lebih banyak dari seribu dah gitu ya. Yang jelas malam hari ini ada nggak sampai ribuan ya, hanya ada beberapa informasi yang coba kita akan update satu persatu dari portal berita online kami rri.co.id. Peringat Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional. Dan pengembangan ekonomi biru atau blue economy dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia, dan pemerintah akan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang memadai. Presiden menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih dapat beroperasi sepanjang tahun ini, dan baru kemarin diresmikan di Leato Selatan.

0: Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya leh. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat digoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Gak mudah terpancing dan juga gak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentra Taplap.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 kilometer. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Si selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako pada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian.

0: Ayo, Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
1: Samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
0: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
1: Kami masyarakat Lumianas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Lumianas, Bapak Alberto Papea.
0: Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Lumianas?
3: Yang kami masyarakat Lumianas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Lumianas terluar.
0: Ya.
3: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Lumianas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Lumianas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini kita juga melakukan pengaturan bantuan. Dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
3: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik bantuan karena kami dalam masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Presiden. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Lumianas, Bayu Nurlete melaporkan.
4: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
5: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga

0: minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
1: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
0: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
1: Yang nyari pada banyak ya, Bang? Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Saya dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan memastikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
2: Untuk progres per hari ini ya di tanggal 10 Mei 2026 alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
5: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadat Termekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
6: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
5: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kota. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
6: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
7: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari nyalam-lam.
6: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama pangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
8: DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
9: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
8: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
10: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
8: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lili Nadia.
11: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
12: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
13: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
12: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
13: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
12: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Peringatan baru saja Anda mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program Mesonatu RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kita terus menemukan kebersamaan untuk malam hari ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Polri kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 108 perwira tinggi dan perwira menengah pada Mei 2026. Kebijakan ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST960 tertanggal 7 Mei 2026, di mana Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyebut mutasi menjadi bagian pembinaan karir dan penguatan organisasi Polri, dan pergantian jabatan lingkungan Polri diharapkan memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam mutasi kali ini sebanyak 108 personel mengalami pergeseran jabatan di lingkungan Polri dari sejumlah mutasi ini ada sebanyak 91 personel masuk kategori promosi dan pergeseran jabatan setara atau flat. Mutasi ini juga menyentuh sejumlah posisi strategis di Mabes Polri maupun tingkat kewilayahan. Sebanyak 9 Kapolda mengalami pergantian jabatan dalam mutasi yang dilakukan pada bulan Mei kali ini. Pergantian tersebut meliputi Kapolda Sumbar, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara hingga Sulawesi Tengah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, pembaruan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Pernyataan tegas ini diungkap oleh anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo. Wakil Ketua Umum Golkar ini mengatakan Indonesia kini mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Dalam implementasinya, Bambang Susatyo mengharapkan reformasi KUHP dan KUHAP baru harus menjadi pintu masuk lahirnya sistem hukum lebih humanis, sistem hukum yang modern dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

0: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Hijau Mengabu.
3: Sebuah drama radio disadur dari karya Anton Aep dengan para pemain Mina, Jaka, Ratih, Naisa. Produksi LPP RRI Gorontalo. Hijau Mengabu.

0: Mina, hey, malah ngelamun.
1: Lagi mikirin Den Jaka ya?
0: Apa? Enggak kok.
1: Alah, kamu gak bisa nutup-nutupin dari saya, nah. Ngomong aja, kan kita udah temenan lama. Masa kamu gak cerita ke sahabatmu ini?
0: Apa yang ditutup-tutupin? Gak ada apa-apa kok. Beneran.
1: Kamu tuh lagi dekat sama Den Jaka kan? Hayo ngaku kamu. Aku setuju-setuju aja kok kamu sama Den Jaka. Sepengalihatan saya sih, dia orangnya baik terus ganteng. Sama kaya lagi.
0: Gus, hati-hati kalau ngomong tuh. Aku kan cuman petani kebun teh. Masa suka sama anak yang punya kebunnya? Ya enggak. Aku sadar diri, Teh.
1: Alah, Mina, bohong banget deh.
2: Mina, tunggu.
0: Apaan sih? Udah-udah, jadi ngelantur gini.
2: Nah, Mina, tunggu, Nah.
1: Nah, tuh lihat, Den Jaka datang.
0: Mana sih?
1: Itu tuh, kayaknya dia mau nyamperin kamu deh, Nah.
0: Ayo ah, kita pergi aja.
1: Jangan, siapa tahu penting.
3: Kamu jalannya cepet juga ya? Aku panggil loh dari tadi, kamu gak denger ya? Kamu mau pulang ke rumah? Ayo, saya antar, Nah.
0: Enggak usah, enggak apa-apa, Mina pulang saja sama Ratih. Udah biasa kok jalan.
3: Oh, malu ya dibonceng pakai sepeda ontel ini.
0: Enggak, Den, sama sekali enggak. Bukan begitu maksud Mina.
1: Den Jaka bermaksud baik loh. Kebaikan itu jangan ditolak, pamali.
3: Tuh, benar apa kata Ratih?
0: Enggak, Den, makasih banyak sebelumnya. Nanti Ratih pulang sama siapa?
1: Oh, enggak apa-apa. Saya sih pulang sendiri aja. Udah deket kok. Kamu sama Den Jaka aja, Nah. Kan rumah kamu masih jauh dari sini.
0: Aduh, gimana ya, Den?
3: Tuh, Ratinya aja udah ngijinin. Ayo, Nah, naik. Nggak ngerepotin kok.
0: Bener nih, nggak apa-apa. Kamu pulang sendiri.
1: Ah, udah, nggak apa-apa.
0: Maaf ya, Den, udah ngerepotin.
3: Sama sekali nggak kok. Pegangan, Nah, takut jatuh. Udah?
0: Udah.
3: Ayo, Tih, kami duluan ya.
1: Iya, silahkan, Den.
0: Saya duluan, Yati.
1: Iya, hati-hati ya.

0: Den?
1: Iya, Nah.
0: Gimana ya kata orang-orang?
1: Kata orang-orang apa, Nah?
0: Kalau saya dibonceng sama Aden Jaka kayak gini.
1: Nggak usah mikirin kata orang, Nah. Tenang aja.

0: Den, turun di sini saja, Den.
1: Kenapa turun di sini? Padahal sedikit lagi nyampe loh, nah. Tuh, beberapa rumah lagi.
0: Gak apa-apa, Den. Saya turun di sini aja. Malu sama tetangga, Den.
1: Kenapa malu sih, nah?

yang akan dilakukan ya, agar tidak terjadi kemacetan yang cukup berarti di tempat tersebut, dan parkirannya akan seperti apa nanti ya, termasuk juga penanganan sampah ya nanti dari hasil aktivitas berjualan dan juga aktivitas konsumsi masyarakat yang pasti akan meningkat. Dan harapannya juga perputaran ekonomi ya, dengan geliat UMKM yang luar biasa menyedot perhatian dari masyarakat, ini juga bisa menumbuhkan ya, atau juga meningkatkan perputaran ekonomi, terususnya di wilayah Kota Gorontalo.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang.

0: buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin seringkali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan, bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
2: telinga. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pergerakan Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dapat dilakukan melalui promosi toleransi, utamanya di lingkungan pendidikan dan juga ruang-ruang digital. Menurutnya, pendekatan tersebut penting lantaran radikalisme dan terorisme tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam hal ini, prosesnya bertahap ya. Upaya untuk memerangi intoleransi ini membutuhkan kerja besar dari berbagai pihak, terutama dari sektor pendidikan, dan tantangan ini saat sekarang semakin kompleks karena perkembangan teknologi digital yang ada. Bahkan anak-anak dapat mengalami proses radikalisasi secara mandiri melalui akses terhadap berbagai konten-konten digital, utamanya melalui berbagai channel yang memperlihatkan jaringan radikal.

0: Prejudice atau Kebanggaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dalam novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami, sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia, mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: deh.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy, mau ambil
2: kakak juga kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Meresak Israel mengizinkan pembuangan sampah berbahaya di Gaza. Permintaan itu disampaikan agar pekerja sanitasi dapat memindahkan sampah dari lokasi pengungsian dan kawasan permukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran yang mengancam jiwa dengan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir resmi. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA menyebut tempat pembuangan akhir resmi di Gaza sulit diakses selama konflik berlangsung.

0: Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka, yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Peringat kita selesaikan untuk sesi ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lat lagu dengan deretan lagu-lagu Golden Memories. Di malam hari ini masih ada satu segmen lagi yang akan menemani aktivitas Anda dalam sajian lagu-lagu di Jazz Music. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Sang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

0: Inspirasi.
1: Kisah guru bijak dan sebuah toples. Pada suatu waktu, terdapat seorang guru yang bijak. Banyak murid yang datang dari tempat yang jauh untuk mendengarkan petuah bijaknya. Pada suatu hari, seperti biasa, para murid berkumpul untuk mendengarkan pelajaran dari sang guru. Banyak murid mulai datang memenuhi ruangan pengajaran. Mereka datang dan duduk dengan tenang dan rapi, memandang ke depan, diam pun untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru. Akhirnya sang guru pun datang, lalu duduk di depan para murid-muridnya. Sang guru membawa sebuah toples besar. Di sampingnya terdapat setumpuk batu kehitaman seukuran genggaman tangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, sang guru mengambil batu-batu tersebut satu persatu, lalu memasukkannya hati-hati ke dalam toples kaca. Ketika toples tersebut sudah penuh dengan batu hitam tadi, sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
2: "Iya, guru,"
1: jawab murid-murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tanpa berkata-kata apa-apa, sang guru mulai memasukkan kerikil-kerikil bulat berwarna merah ke dalam toples itu. Kerikil-kerikil itu cukup kecil sehingga jatuh di sela-sela batu hitam besar tadi. Setelah semua kerikil masuk ke dalam toples, sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
2: "Ya, guru,"
1: jawab murid-murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Masih tanpa berkata apa-apa lagi, kini sang guru mengambil satu wadah pasir halus, lalu memasukkannya ke dalam toples. Dengan mudah pasir-pasir tersebut pun masuk memenuhi sela-sela kerikil merah dan batu hitam. Setelah masuk semua, kini sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Sekarang para murid tak terlalu percaya diri menjawab pertanyaan gurunya. Namun terlihat bahwa pasir tersebut jelas memenuhi sela-sela kerikil di dalam toples, membuatnya terlihat sudah penuh. Kali ini hanya sedikit yang mengangguk, lalu menjawab,
2: "Iya, guru,"
1: jawab beberapa murid.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tetapi tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru berbalik mengambil sebuah tempayan berisi air, lalu menuangkannya dengan hati-hati ke dalam toples besar tersebut. Ketika air sudah mencapai bibir toples, kini sang guru berbalik kepada para murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini kebanyakan murid-murid memilih diam. Namun ada 2 hingga 3 yang memberanikan diri menjawab,
2: "Iya, guru,"
1: jawab sedikit murid tersebut.
2: "Benar, toples itu sudah penuh."
1: Tetap tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru mengambil satu kantong berisi garam halus, ditaburkannya sedikit-sedikit dan hati-hati dari atas permukaan air. Garam pun larut, lalu ditambah lagi sedikit. Demikian seterusnya hingga seluruh garam tersebut habis larut dalam air. Kini sang guru menghadap kepada para murid dan sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini semua murid benar-benar diam. Hingga akhirnya seorang murid yang berani menjawab,
2: "Iya, guru, toples itu sekarang sudah penuh."
1: Sang guru menjawab, "Ya, benar, toples ini sekarang sudah penuh." Sang guru kemudian melanjutkan perkataannya, "Sebuah cerita selalu memiliki banyak makna, dan setiap dari kalian telah memahami banyak hal dari demonstrasi ini. Diskusikan dengan tenang sesama kalian apa hikmah yang kalian punya. Berapa banyak hikmah yang berbeda dapat kalian temukan dan kalian ambil darinya." Para murid pun memandang sang guru dan kara toples yang kini berisi dengan berbagai warna, ada hitam, ada merah, ada pasir, air, dan garam. Lalu tenang mereka mendiskusikan dengan murid lainnya. Setelah beberapa menit kemudian, sang guru mengangkat tangannya. Seluruh ruangan pun diam. Sang guru berkata, "Selalu ingatlah bahwa tak pernah ada hanya satu interpretasi dari segalanya. Kalian telah mengambil semua hikmah dan pesan dari cerita, dan setiap hikmah sama pentingnya dengan yang lain. Lalu tanpa berkata-kata lagi, sang guru pun bangkit dan meninggalkan ruangan.

0: الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
1: Dengan di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Minggu 10 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Pranoro ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar Senin 11 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia, Gorontalo dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini edisi Senin 11 Mei 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabua kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini selanjutnya kita dengarkan pengajian. Pengajian Al-Quran bersama Haji Mahmud Khalil Al-Khoshari berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud langsung dari studio RRI Net, dan nanti juga akan ada beberapa ustadz yang nanti akan bersama-sama dalam acara Religi Pagi. Tidak lupa juga terus kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa Religi Pagi selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa juga Anda dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM, AM 1008 kHz, dan melalui streaming juga aplikasi RRI Digital. Bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id ya. Juga sebentar akan live pendengar di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, dan pendengar, tidak lupa juga kami sampaikan jadwal sholat hari ini. Untuk Senin 11 Mei 2026, di mana untuk sholat subuh pada pukul 4 lebih 22, terbit pukul 5 lebih 37, duha pukul 6 lebih 5, zuhur pukul 11 lebih 48, asar pukul 15 lebih 9, maghrib pukul 17 lebih 52, sementara isya pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah juga yang nanti insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini pendengar ya. Baik, sembari menantikan kebersamaan dalam

0: Baik, peringat persatu dan juga perempat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud langsung dari studio RRI Net.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

masih mendengarkan. Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma alhamdulillahi ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Di pagi ini puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena selalu diberikan kesempatan nikmat rahmat-Nya sampai dengan saat ini masih bisa bersama di religi pagi RRI Gorontalo yang disiarkan di Pro 1 Pro 4 setiap Senin. Itu topiknya adalah sholat dan khaifiatnya. Kami sudah bersama dengan narasumber Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI CDAI. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah.
0: Iya, sehat insyaallah Ustadz ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat walafiat. Sehat untuk kita semuanya. Dan kita awali dengan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Ustadz Husni. Tafadhal Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada pagi hari ini berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah, pagi yang berkah, pagi yang menginspirasi kehidupan yang lebih baik kita hari ini. Kita berharap insyaallah kebaikan hari ini berlipat dan semangat untuk terus berprestasi, bekerja untuk diri sendiri, keluarga, untuk umat, bangsa dan negara akan terus ada di dalam setiap lubuk hati dan

0: semangat juang kita. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak sudah mendoakan di kesempatan kita pagi ini Senin 23 Zulqa'dah. Kita akan menerima penelpon. Pastikan dulu kami mohon kerjasama Anda. Penelpon yang ingin bergabung bisa mengontrol suara atau radio kontrolnya dikecilkan ketika sudah terhubung di studio RRI Net, supaya tidak feedback dan kami bisa mendengarkan dengan jelas apa yang ditanyakan. Layanan telepon kami sudah bisa dihubungi. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Nenek Afni.
1: Saya, kedua lo Nenek Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz, saya itu kemarin salat zuhur agak tertidur. Terus saya itu lagi salat sunat qabliyah. Nanti di salat tahajud awal saya itu teringat bahwa saya itu baru niat salat sunat qabliyah karena saya sedang baca doa-doa untuk salat wajib. Bagaimana itu, apakah sholat dan itu sholat wajib saya seteruskan itu 4 rakaat, apakah sholat saya itu sah? Dan saya sayangkan itu saya tidak sempat sujud sahwi, apakah bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum
1: Nenek Afni.
2: Ya,
1: kasih karena sedikit Nenek Afni pesuara tadi bagaimana sudah sholat qabliyah baru sadar
2: niat salat sunat qabliyah zuhur. Terus saya teringat saya dalam tasawuf awal bahwa saya itu baru niat salat sunat qabliyah karena saya sudah baca-baca ayat untuk salat wajib. Jadi apa aja baru setelah salat itu salat zuhur saya teruskan, saya lanjutkan dan saya sayangkan itu saya tidak sempat sujud sahwi. Apakah sah salat saya itu Pak Ustaz?
1: Jelas bagi, Ustaz?
2: Sudah jelas.
1: Tunggu Nenek Afni.
0: Ya, sudah.
1: Oh, sudah ya?
0: Sudah.
1: Iya.
2: Apa
1: baik.
2: Itu kesalahan niat Pak Ustaz? Saya cuma salat niat qabliyah ya. Terus dalam salat saya itu bahwa saya sudah lanjut untuk salat 4 rakaat itu salat wajib zuhur.
1: Iya, baik.
2: Saya tidak sempat untuk sujud sahwi. Apakah salat itu? Terima kasih Nenek Afni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tambah penelpon atau dijawab dulu?
0: Kita jawab dulu ya.
1: Baik, tafadhal.
0: Sholat wajib dan sholat yang mengikuti sholat wajib disebut dengan sholat rawatib, niatnya berbeda. Kalau dia sholat wajib, maka niatnya adalah fardhan alayya. Kalau dia sholat sunnah, maka sunnah, sunnatan lillahi ta'ala. Itu berbeda, sehingga tidak boleh menggabungkan sholat wajib, sholat sunnah ke sholat wajib. Atau menggabungkan sholat wajib ke sholat sunnah, menurut mayoritas pendapat para ulama. Karena niatnya berbeda. Di kasus yang ditanyakan, ya niat sholat, belum melaksanakan sholat sunnah rawatib qabliyah tapi sudah melaksanakan sholat wajib di 2 rakaat, ingat belum qabliyah, meneruskan akhirnya diteruskan ke sholat wajib duhur. Ya, tidak boleh ada 2 niat dalam ibadah. Kalau memang kita sudah niat tadi sholat duhur sekalipun belum qabliyah, maka lanjutkan sholat duhurnya sampai selesai. Ya, tapi kalau kita masuk melaksanakan sholat qabliyah, maka tidak ada niat sholat duhur. Ya, yang ada adalah qabliyah duhur. Tidak ada sholat duhur. Yang ada adalah qabliyah duhur. Tidak boleh sementara 2 rakaat qabliyah duhur, kemudian kita lanjut dengan niat sholat duhur, tidak boleh. Atau sementara sholat duhur, ingat belum qabliyah, kita niatkan sama-sama dengan qabliyah, tidak boleh. Oleh karena itu, kalau terjadi 2 niat yang berbeda, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal karena rusak dalam niat. Ya, kalau dia rusak dalam niat, maka berarti sholat itu diulangi, bukan sujud sahwi. sujud sahwi itu berlaku jika ada rukun sholat yang ditinggalkan. Itu satu. Yang kedua, sujud sahwi berlaku kalau ada rukun sholat yang dikurangi. Yang ketiga, sujud sahwi berlaku jika ada rukun sholat, ya, ada rukun sholat yang diragukan. Tiga atau empat, ini empat atau tiga, maka berlaku sujud sahwi. Adapun mencampurkan antara zuhur, ya, niat zuhur dengan niat qabliyah, itu tidak dibenarkan dan tidak berlaku baginya, ya, sholat, tidak berlaku baginya sujud sahwi. Maka nenek Afni silakan diganti sholat zuhurnya, ya, boleh sebelum mengganti didahului dulu dengan qabliyah, setelah itu melanjutkan sholat zuhurnya. Sekira begitu.
1: Baik. Ke penelpon, silakan yang mau bertanya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto, Kota Raja.
3: Ya. Begini Ustaz. Khutbah Jumat itu termasuk dalam rukun sholat Jumat. Nah, bagaimana dengan orang yang datang pada saat khutbah sementara berlangsung, bahkan ada yang datang nanti pada saat iqomah. Kalau saya juga sering begitu, Ustaz. Apakah termasuk sempurna sholat Jumatnya atau bagaimana? Saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Baik, memang ada kalimat yang disebutkan dalam hadis itu yang berbunyi maka nuraka'ata ini, sesungguhnya khutbah Jumat itu dia posisinya sama dengan posisi dua rakaat zuhur yang tergantikan, kan dia asalnya adalah zuhur, kemudian Jumat ya zuhurnya 4 rakaat, 2 rakaatnya diganti dengan dengan khutbah Jumat. Bagaimana hukumnya orang yang hanya sholat dan tidak mengikuti khutbah, atau orang yang mengikuti khutbah tapi hanya setengah Jumatnya sah? Jawabannya Jumatnya sah. Ya, kenapa Jumatnya sah? Khutbah itu adalah syarat mutlak pelaksanaan Jumatan. Jadi Jumatan ini kalau dibikin seperti model acara Jumatan dimulai dengan masuknya waktu Jumatan, setelah itu didahului dengan khutbah, setelah itu salam. Itu namanya susunan acara pelaksanaan Jumatan. Maka jika terpenuhi syarat pelaksanaan Jumatnya, di situ ada masuknya waktu, kemudian ada yang azan, kemudian ada yang khutbah, kemudian ada yang imam, dan seterusnya, maka yang terlambat bahkan tidak mengikuti khutbahnya sah, karena syarat pelaksanaan Jumatnya terpenuhi. Hanya bagi yang tidak mengikuti khutbah, tetap sah Jumatnya karena dia sholat, kecuali dia tidak sholat. Kecuali dia tidak sholat, maka batal Jumatnya, karena inti daripada Jumat itu di sholat pelaksanaannya. Kalau dia tidak sholat, maka berarti berkewajiban dia melaksanakan sholat zuhur setelah itu. Tapi kalau dia tidak ikut khutbah, tapi pelaksanaan khutbah sudah dilakukan, maka berarti pelaksanaan Jumatnya sah. Bagi yang terlambat tidak mengikuti dan dia masih melaksanakan sholat, maka sholatnya sah, hanya pahala Jumatnya kurang. Karena tidak mengikuti Jumatnya. Maka oleh karena itu yang paling afdol adalah jangan pernah meninggalkan sholatnya. Jika ada yang meninggalkan sholatnya, maka dosanya adalah dosa besar dan dia tetap berkewajiban melaksanakan 4 rakaat zuhur sesudahnya. Ya, yang kedua, jangan pernah meninggalkan khutbahnya, karena di khutbah itu di situ adalah pengganti daripada dua rakaat zuhur. Sekalipun ditinggalkan, tidak beresiko membatalkan Jumat seseorang. Yang bisa membatalkan Jumat seseorang itu jika di satu masjid hanya melaksanakan sholat Jumat dan tidak melaksanakan khutbah. Maka ya, tidak melaksanakan khutbah berarti susunan acara ke Jumatannya itu tidak terpenuhi dan bisa membatalkan semua Jumat orang yang melaksanakan. Tapi kalau terpenuhi, ada yang khutbah, kemudian ada yang sholat, yang terlambat tidak mempengaruhi, hanya mempengaruhi pada sisi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya, baik. Saya coba baca WA dulu ini, Ustadz, karena begitu banyak penanya yang ada di WA juga, jadi saya selingi dengan pertanyaan di WA. Ada pertanyaan dari Ibnu. Saya pernah menjadi masbuk di sebuah masjid. Saat itu hanya ada anak-anak SD ingin sholat zuhur karena tidak ada imam lain. Majulah seorang orang tua yang sudah uzur, Ustadz. Beliau sholat dengan duduk bersila. Ruku dan sujudnya hanya berupa isyarat kemiringan badan. Pertanyaannya, sahkah saya sholat berdiri bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk seperti itu?
0: Baik, ada dua pendapat para ulama. Dari kasus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sakit dan kemudian jadi imam. Jadi ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang mengatakan bolehnya seorang makmum berdiri mengikuti imam yang duduk. Ya, bolehnya makmum berdiri mengikuti imam yang duduk. Tapi pendapat yang kedua mengatakan, ya kalau imam itu dalam keadaan berdiri dan kita mampu berdiri, maka lakukan berdiri. Kalau dia duduk, ya maka lakukan dia duduk. Tapi mayoritas mengatakan bolehnya, ya dalam posisi darurat ya, seorang imam uzur. Uzur itu tidak dibuat-buat, tapi karena ada halangan dia tidak bisa berdiri, dia hanya bisa duduk, maka posisi makmum bisa mengikuti dia, ya dalam keadaan berdiri. Ya itu pendapat. Sehingga karena ini juga masih dibolehkan oleh para ulama, maka berarti boleh kita lakukan karena ada rekomendasi pelaksanaannya. Sebagaimana yang dilakukan dalam kasus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit dan melaksanakan sholat. Beliau dalam posisi duduk dan kemudian para sahabat mengikuti beliau dalam keadaan berdiri.
1: Ya, baik. Ada yang di YouTube juga bertanya, mohon pencerahan Ustadz. Ini dari akun Bilawal Saputra. Mohon pencerahannya Ustadz, berdoa setelah sholat fardu, setelah berzikir yang masing-masing 33 kali, apakah selalu diawali membaca sholawat terlebih dahulu?
0: Ya, berdoa sesudah sholat, sesudah zikir itu, apa didahului dengan
1: sholawat.
0: Dengan bacaan salawat. Di kitab Kanzul Ummal itu disebutkan bahwa salawat itu menjadi pembuka, ya dia menjadi pembuka daripada doa. Ya sampai ada hadis yang berbunyi, la yurfa'u du'a illa bis salawat. Tidak terangkat doa kecuali dimulai dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena dia adalah sesuatu yang sangat penting, maka disusunlah adab berdoa. Ya, adab berdoa itu namanya adab itu etika saja. Ketika dilanggar selama dia tidak wajib, maka berarti tidak membatalkan doa, hanya bisa mengurangi adab. Ya, kalau mengurangi adab itu hukumnya makruh. Ya, tidak, karena dia tidak wajib, sehingga disusunlah urutan adat berdoa. Adat berdoa dimulai dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi membaca alhamdulillahirabbilhamdi wa fi ni'mahu kafi mazida. Kemudian yang kedua, membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, dengan dalil la yurfa'u du'a illa bis salawat. Ya, tidak terangkat doa kecuali dengan membaca salawat. Yang ketiga, isi apa yang kita minta dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ditutup dengan salawat lagi, salawat kepada Nabi dan salawat kepada para nabi dan rasul. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kemudian ditutup terakhir setelah salawat kepada Nabi, salawat kepada para Rasul, dan terakhir ditutup dengan Alhamdulillah. Ya, ditutup dengan Alhamdulillah. Jadi itu susunan adab ya, yang diurut oleh para ulama, tata cara adab kita berdoa kepada Allah. Bagi yang berdoa tidak baca Alhamdulillah, sah doanya, hanya melanggar etika, tidak beradab. Bagi yang berdoa tidak baca salawat, sah solatnya, sah doanya, hanya tidak hanya melanggar etika berdoa, adab berdoa kepada Allah. Karena ada yang berdoa langsung minta. Kita saja minta uang sama orang tua, anak-anak minta uang sama orang tua, itu kan dipuji, mama ini cantik, papa ini ganteng. Nah, papanya bilang, oh ada pun lagi yang dia mau. Ya, akhirnya kita saja dan manusia kan harus begitu, apalagi kita minta kepada Allah, mintanya lagi surga. Ya, kan tidak beradab minta surga, kemudian tidak pernah kita, ya tidak pernah kita memuji Allah. Kita tidak pernah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, dahului permintaan itu dengan hamdalah, dan dahului permintaan itu dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, baik. Lanjut. Baik, Ustaz, kita break dulu. Nanti setelah ini kembali telepon akan diterima dan WA akan dibaca. Tetaplah bersama kami.
4: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umrah.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali Religi Pagi. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui telepon, kami beri Anda kesempatan saat ini sebelum ada pertanyaan di WA maupun di YouTube. Layanan telepon sudah bisa diterima. Assalamualaikum, Religi Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Anies,
1: Kota Barat.
5: Nah.
1: Tuh dua loh, Pak Anies.
5: Yo, singkat saja ini, Pak Ustaz. Orang yang tidak pernah melaksanakan salat wajib, tetapi ikut salat jenazah, gimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diterima satu penelpon lagi, karena tadi Pak Anies pertanyaannya singkat, jelas. Bisa diterima satu penelpon. Halo, 082196648664. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
6: Dari Pak Azwar di Tilango.
1: Pak Azwar, Tilango, silakan Pak.
6: Ya,
7: ada pendapat seorang haji, dan itu didengar oleh beberapa orang Ustaz. Katanya, kalau sudah naik haji itu, sudah tidak perlu sholat lima waktu. Nah, menurut pendapat Ustaz bagaimana ini?
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya juga cukup jelas dan singkat. Bisa dijawab sekaligus diawali pertanyaan Pak Anies tadi, Ustaz. Tidak sholat wajib, tapi sering sholat jenazah, hukumnya seperti apa itu, Ustaz?
0: Baik, di kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang beliau nukil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, la yaqbalullahu an-nawafil, Allah tidak menerima yang sifatnya sunnah, ibadah yang sifatnya sunnah atau sholat sunnah lah masuknya, jika tidak terjaga yang wajib. Jadi bikin tersinggung sebenarnya, ya. Dia hanya bisa bisa melaksanakan yang sunnah, apalagi yang sunnah yang fardu kifayah ini kan khusus buat manusia.
1: Iya.
0: Sementara dia tidak tunduk kepada Allah melalui yang wajib. Bagaimana? Sama dengan orang yang hanya sedekah, ya, tapi dia tidak puasa. Sama dengan orang, ya, orang yang hanya bermuamalah, tapi dia tidak berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikhawatirkan kalau berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, tidak terterima amalan yang sunnah jika tidak menjaga yang wajib, maka sholat sunnah, sholat fardu kifayah ini kan bisa diwakilkan, tidak akan terterima, karena yang melaksanakan sholat fardu kifayah adalah orang yang tidak melaksanakan sholat, yang tidak melaksanakan sholat wajib. Itu didasarkan pada riwayat itu. Jadi silakan bisa disimpulkan Pak Anies. Yang kedua adalah, ya, yang kedua pertanyaan dari Pak Azwar tadi, memang ada kasus seperti itu di kampung, orang balik haji kemudian tidak sholat lagi, bahkan mengklaim tidak penting lagi sholat. Biasanya setelah ditanya kenapa tidak mau sholat, dia bilang dua rakaat yang saya lakukan di Madinah itu nanti seribu kelipatannya, seribu rakaat dilaksanakan di masjid yang lain. Jadi katanya nanti seribu kali kamu sholat di kampung ini baru bisa membandingi dua rakaat yang ada di sana. Ditambah lagi dengan klaim bahwa di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat daripada masjid yang lain. Jadi sebenarnya ini model pemahaman seperti ini pemahaman yang keliru, ya. Pemahaman yang keliru. Kewajiban haji itu, ya, dan kesempurnaan haji itu tidak membatalkan kewajiban pelaksanaan ibadah, termasuk pelaksanaan ibadah sholat. Tidak boleh. Jangankan itu, hampir sama pernyataan ini dan pernyataan di kalangan sebagian para orang-orang yang bergulat dalam ilmu tasawuf. Dia bilang al-abidu wal-ma'budu wahid hemolubah tahitu bolo. Di posisi orang sudah dekat katanya dengan Allah, sudah saling mengenal, maka beban taklifiyah syariah, beban kewajiban melaksanakan sholat tidak penting lagi, karena puncak kedekatan sudah sampai, orang sudah wusul, sudah sampai, maka berarti bebannya di bawah sudah tidak dilaksanakan. Ini juga pendapat yang sesat, ya, ini pendapat yang keliru. Sekali lagi, ya, sholat wajib itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan orang tetap melaksanakan kewajiban yang lain seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Dan kebalikannya, kesempurnaan haji itu tidak mengurangi atau tidak membatalkan kewajiban pelaksanaan ibadah yang lain termasuk sholat. Ukuran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ukuran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan pahala bisa bertambah, bisa berkurang, ya, dia akan berkurang ketika kesempurnaan memahami agama ini kurang. Misalnya ada hadis Rasulullah menyebutkan innallaha yuhibbur rahila wal murtahila. Allah senang orang yang sudah menyelesaikan satu ibadah dan sempurna dan kemudian melanjutkan ibadah itu setelahnya. Ya, itu berarti Allah tidak senang bagi orang yang menyelesaikan pekerjaan ibadah salah satu ibadah dengan sempurna, dan kemudian dia tidak melanjutkan ibadah itu sesudahnya. Jika dia tidak lanjutkan, walau tabiatu Madinah, walau tabiatu Makkah, walau halinya aja lo tabiat, berarti Allah tidak menerima ibadahnya, termasuk tidak menerima hajinya. Kenapa? Implementasi daripada ibadah haji mabrur itu adalah karena amaluhu ba'dal haji khairam yang qabli, amalannya harus lebih kualitas kuantitas ya dari sebelum setelah dia berangkat daripada sebelum dia berangkat. Ya, jadi lebih kualitas saat dia pulang. Ini ternyata tidak. Jika amalan yang 5 waktu, walau 4 waktu, 3 waktu, sampai kemudian habis waktu, ya dan seterusnya, maka berarti bukan haji mabrur. Sekali lagi ya, rumusnya adalah haji tidak membatalkan kewajiban yang lain. Kesempurnaan haji tidak bisa membatalkan kewajiban yang lain termasuk sholat, karena kewajiban ini niatnya berbeda dan kaifiatnya pun berbeda-beda.
1: Jadi seseorang seharusnya semakin menjaga kualitas ibadahnya seperti itu ya, balik dari tanah haram. Iya, kita masih punya waktu dan ini ada pertanyaan di WhatsApp Ustadz dari Bapak Doktrandus Haji Ibrahim Tamu SHMH. Dituliskan seperti itu, jadi harus saya baca juga. Bagaimana hukum seorang yang biasa menjadi imam di setiap subuh tidak kunut, tapi di lain waktu dia baca kunut saat menjadi imam di masjid yang terbiasa baca doa kunut setiap subuh? Tafadhol Ustaz.
0: Baik, saya memahami persoalan kunut dan tidak kunut ini kan dia furu'iyat. Furu'iyat ini persoalan cabang, bukan yang substansi. Kalau dia persoalan cabang furu'iyat, maka penilaiannya menurut saya, kalau menurut pendapat yang lain silakan, ya penilaiannya adalah afdol tidak afdol, bukan sah tidak sah. Sekalipun ada yang menilai kunut itu dengan menggunakan kacamata sah tidak sah, tapi kalau saya menilai kunut itu saking ulama berbeda tentang status model ibadahnya, maka saya menyimpulkan ya dia adalah dipenilai dengan sah tidak sah. Kalau penilaiannya sah tidak sah, berarti dikembalikan kepada masing-masing. Ya, yang tidak kunut dia menilai bahwa kalau penilaian afdol tidak afdol, ya afdol tidak afdol, bukan sah tidak sah, maka berarti bagi yang kunut dia katakan ini afdol. Ketika bilang afdol, orang lain berarti tidak batal. Ya, dia akan meyakini bahwa yang tidak kunut tidak afdol. Atau kebalikannya. Berbeda kalau dinilai kunut itu sah tidak sah. Ya, kalau yang kunut dia bilang ini yang sah, berarti orang lain beresiko tidak sah. Nah, padahal ulama berbeda, ya berbeda pandangan seputar itu. Oleh karena itu ada yang sholat subuh di masjid yang kunut, alhamdulillah. Besoknya dia sholat subuh di masjid yang tidak kunut, juga alhamdulillah. Ini dipraktekan oleh imam madhab. Ada imam madhab yang sholat di belakang imam yang kunut, dia juga ikut kunut, padahal dia tidak kunut. Ya, giliran mereka saling silaturahim. Ya, giliran imam pertama tidak kunut, dia kunut. Setelah ditanya kenapa anda kunut, karena dia bilang ada di belakangku ada imam besar yang punya madzhab harus kunut. Jadi silaturahim itu tetap terjaga, karena penilaiannya sebenarnya bukan penilaian sah tidak sah, tapi penilaiannya afdol tidak, ya afdol tidak afdol. Saya kira tidak ada kata batal sholat disebabkan karena mencampur andukan sholat subuh yang kunut dengan tidak kunut. Saya kira itu. Pak Ibrahim tamu dari Masjid Darul Arqam ya?
1: Iya.
0: Masjid Al-Rayyan.
1: Al-Rayyan di Agus Salim ya?
0: Iya.
1: Iya. Iya, biasanya juga sering ketemu di buka puasa, di Jumat, berkah selalu untuk jamaah masjid Ar-Rayyan di Agus Salim. Iya. Kami ke penelpon berikutnya. WA ya? Saya coba dulu WA. Setelah angkat telepon. Oh, kalau setelah angkat telepon dulu. Belum ya? Oke. Ada Pak Aden Dunggio di Ilomata, Tinggola. Ustaz, posisi imam saat sholat jenazah seperti apa antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan?
0: posisi imam sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah dalam fikih, dalam fikih sholat jenazah semua disebutkan. Kalau dia laki-laki berada, posisi imam berada di depan kepalanya. Mm-hmm. Ya, kalau dia terlentang, maka posisi kita, posisi jenazahnya di depan. Imamnya lurus dengan kepalanya. Mm-hmm. Yang kedua, kalau dia perempuan, wanita almarhumah, maka posisi ya imamnya berada sejajar dengan posisi perutnya atau posisi pusatnya yang ada di perut. Ya, nah itu yang membedakan untuk jenis laki-laki dan jenis perempuan. Untuk banci dengan dolce tidak ada.
1: Iya, jadi
0: tidak boleh di tengah.
1: Oke, kita orang lanjut lagi penelpon. So ada Maman penelpon. Oke, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, religi pagi. Halo, iya baik. Kita ke penelpon berikutnya. Yang sudah terhubung di layanan telepon kami, langsung bersuara ya. Jangan diam lama sekali, mau vakum di udara. Di telepon sudah ada. Halo, penelpon, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa Pak?
8: Amran Kaharu.
1: Pak Amran Kaharu di Kelurahan Pulu Bala. Silakan Pak Amran.
8: Begini Pak Ustaz, saya sering-sering kedatangan tamu karena kebetulan saya di posisi tailor sekarang. Setiap tamu datang itu sudah menjelang atau sudah pas waktu sholat. Nah, saya pernah tidak sholat tepat waktu itu karena masih ada tamu yang saya perlu hargai. Yang jadi pertanyaan kami, apakah saya bisa meninggalkan tamu saya sementara duduk dan saya akan pergi masjid? Saya menjadi pertanyaan Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon kesempatan terakhir mungkin ini, nanti akan dijawab sekaligus oleh Ustaz dua penelpon atau dua penanya melalui telepon setelah Pak Amran Kaharu di Kelurahan Pulu Bala, Kota Tengah. Silakan, halo penelpon.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
9: Pak Muslim Boto,
1: silakan.
9: Nah, kemarin itu saya sempat dengar penceramah untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah, yang sholat isya dan sholat subuh. Kira-kira kalau mau disandingkan dengan sholat zuhur, asar, maghrib, kira-kira apa keistimewaan dari dua sholat ini, sholat wajib yaitu isya dan subuh ini? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mus. Ustaz silakan Pak Amran Kaharu pertanyaannya tadi.
0: Ya, Pak Amran Kaharu bertanya tentang apa tadi? Lupa lagi.
1: Iya, bertanya tentang bagaimana apakah bisa meninggalkan tamu atau sholat maghrib dulu atau sholat dulu.
0: Jadi pertama, Pak Amran Kaharu berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama, di level yang paling afdal, ketika ada tamu kita ajak dia sholat. Ya, di level yang paling afdal. Ketika ada tamu, kita ajak dia sholat.
1: Masya Allah.
0: Di level yang kedua, tidak terlalu afdal, ada para, jika pekerjaan, ya, pekerjaan kita, atau urusan kita dengan tamu itu urusan yang, urusan mendesak, dan seolah-olah kita dan tamu itu tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat di awal ya, di awal waktu, maka ini dikiaskan dengan semua pekerjaan. Ya, oleh sebagian para ulama mengatakan ada urusan penting itu bisa ditunda sholatnya kalau urusan itu mendesak untuk dilakukan dan kesempatan awal sholat tidak bisa direbut. Ya, maka boleh didahulukan urusan itu yang penting. Ya, urusan itu adalah sangat penting. Tapi yang pohunggulia dan seterusnya dan tidak ada yang penting, maka berarti mendahulukan panggilan Allah daripada kebutuhan kita dengan manusia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sama dengan di beberapa universitas Islam di Timur Tengah itu, kalau zuhur dan sementara kuliah, dosennya belum langsung masuk ke, belum langsung membubarkan mahasiswanya, dia selesaikan dulu kuliahnya, kemudian dia lanjutkan, setelah itu mereka sholat zuhur sama-sama. Itu namanya mentakhir sholat dengan alasan tertentu. Tapi kalau urusannya misalnya tidak terlalu penting, kuliah ini bisa di, bisa ditunda dan bisa nanti dilanjutkan, ya, maka berarti ya boleh kita dahulukan awal waktu sholat dan kemudian melanjutkan melanjutkan dengan sholat. Kecuali misalnya di kondisi sholat maghrib ya. Ya, kalau tamunya datang di sholat maghrib, waktunya mudayak, bukan muwassaq. Mudayak itu waktunya sempit. Waktunya itu kurang lebih hanya 40 menit. Setelah itu akan berganti dengan waktu sholat isya. Maka dipaksa tamunya sholat. Kalau memang tidak, memang bukan orang sholat, sudah kita yang sholat. Dan dia paham. Jadi tamu juga ini harus paham. Kalau mau bertamu, jangan di waktu sholat. Ya, mau bertamu di waktu sholat. Dan kalau ada yang mau bertamu kita di waktu sholat, ya silakan ditelepon memang, mau datang nanti sudah zuhur ya, sudah asar, jangan di waktu sholat. Ustadz datang dia tidak bawa WA, ya dia tidak bawa telepon dan seterusnya, suruh duduk dulu baru kita melaksanakan sholat. Atau kita ajak dia sholat sama-sama, seperti itu. Itu di level, artinya begini, tidak berdosa kita ketika ada tamu kemudian kita belum melaksanakan sholat. Tidak sampai pada level berdosa, hanya memang awal waktu sholat yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk diburu, ya as-salatu fi awali waktiha, itu kita tidak dapat. Seperti itu. Ini tinggal berkaitan dengan situasi dan kondisi bagaimana kita bisa menyesuaikan.
1: Ya.
0: Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir.
1: Dari Pak Musdi Limboto, keistimewaan berjamaah di sholat isya disandingkan dengan sholat wajib lainnya apa Ustaz? Ada penceramah
0: ya,
1: yang
0: sempat jadi sebenarnya seperti itu. Ya. Sebenarnya status sholat isya dan sholat subuh itu sama dengan sholat-sholat yang lain. Dan masing-masing punya keistimewaan. Yang saya kira ini berbeda keistimewaan masing-masing. Kalau sholat isya itu ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang sholat isya dengan rawatibnya, maka nilai sholat isya dan rawatibnya itu sama dengan dia melaksanakan sholat semalam penuh. Bagaimana itu sholat isya? Sholat subuh juga begitu, punya keistimewaan, ya. Sholat subuh itu inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bacaan yang langsung disaksikan oleh malaikat itu hanya disebutkan di sholat subuh. Berikut di sholat asar, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian semua sholat, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan. Keutamaannya luar biasa sholat asar. Orang sibuk tapi masih bisa sholat asar. Balik dari kantor dan seterusnya. Begitu sholat duhur, begitu juga sholat dan seterusnya. Nah oleh karena itu, ketika ada hadis yang menyebutkan afdolnya sholat isya atau afdolnya sholat subuh, itu berarti sholat ini bukan hanya dua waktu, tapi keistimewaannya berbeda-beda yang harus dijaga 3, 5, 5-nya. Dalam Al-Quran tadi disebut hafidhu ala salawat. Jaga 5 ini. Wassalatil wusta. Lebih-lebih kalau mau jaga sholat yang paling berat. Orang sibuk tapi bisa melaksanakan sholat, itulah sholat asar,
1: iya,
0: dan seterusnya. Saya kira tidak bisa dipisah.
1: Iya. Baik. Kita sudah di penghujung waktu. Nanti akan dijawab pertanyaan yang lainnya Ibu Arni dan juga Pak Iskandar Bu Bouta ya. Iya, di Biau itu sudah memberikan pertanyaan. Tapi insya Allah pekan depan, karena berebutan yang mau bertanya di topik hari Senin ini, Ustadz ini memperlihatkan bahwa kita muslimin muslimah di Gorontalo itu menganggap bahwa sholat tiang kehidupan seorang muslim, insya Allah dengan segala pencerahan dari narasumber kita di setiap hari di religi pagi ini akan lebih memberikan pencerahan banyak untuk kita semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, belum terlayani pertanyaannya, insya Allah pekan depannya. Dan Ustadz Husni juga terima kasih banyak atas waktu dan juga ruangnya di pagi ini. Basnas Provinsi Gorontalo juga terima kasih banyak. Tafadol Ustadz, kita didoakan.
0: Baik, terima kasih Ibu Indah dan seluruh keluarga besar RRI Gorontalo. Terima kasih pada Basnas, sponsor utama pelaksanaan kegiatan religi pagi. Untuk semua kita di Provinsi Gorontalo sehat walafiat,
1: insya Allah.
0: Ya, dan seluruh kaum muslimin semoga semangat terus menambah ilmu dan menambah amal. Insya Allah hari ini adalah hari yang paling baik dari semua hari yang kita lewati dan kita tutup.
1: Amin.
0: Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tentunya ini pasti akan bermanfaat sekali untuk para nelayan. Dan komentar dari Bapak tadi menyampaikan bahwa akan memperjuangkan hak-hak para nelayan dan juga petani.
2: Nama Kota Gorontalo 264 dan saya berdoa semoga akan tetap 2164 sampai di Tanah Suci.

0: Kita awali dengan informasi pertama, Komdan Lanal Gorontalo menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kampung Nelayan Merah Putih sangat dinanti masyarakat, khususnya para nelayan di Leato Selatan. Berikut laporan Desri Ansyah.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Komandan Lanal Gorontalo, Hani Chandra Sukmana, mengatakan kehadiran Presiden sangat dinantikan masyarakat nelayan karena program tersebut dinilai membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan Lanal Gorontalo juga menyampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya menegaskan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak nelayan dan petani di Indonesia. Selain itu, Lanal Gorontalo turut mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
2: Alhamdulillah, Bapak Presiden RI Prabowo sudah datang ke sini mengunjungi dan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih ini, tentunya yang memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat karena tentunya ini pasti akan bermanfaat sekali untuk para nelayan. Dan komentar dari Bapak tadi menyampaikan bahwa akan memperjuangkan hak-hak para nelayan dan juga petani. Itu yang disampaikan. Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Olalo. Kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi Kampung Nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
1: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menilai persoalan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga rendahnya akses pendidikan bagi generasi muda. Karena itu, sektor pendidikan kini menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango menegaskan kemiskinan akan terus terbentuk apabila anak-anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dinilai berdampak langsung terhadap keterbatasan kemampuan kerja, rendahnya produktivitas, hingga sulitnya masyarakat keluar dari tekanan ekonomi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, mengatakan peningkatan kualitas pendidikan menjadi investasi jangka panjang dalam menurunkan angka kemiskinan daerah.
3: Terkait dengan kemiskinan ini, yang perlu kita lakukan hari ini, menjadi masalah kita hari ini adalah bagaimana kita mengatasi angka tidak sekolah, anak tidak sekolah, ATS. Karena ATS hari ini Provinsi Gorontalo ini cukup luar biasa, hampir 30.000. Bone Bolango saja hari ini 3.000-an. ATS ini kan anak tidak sekolah itu ada 3 penyebabnya, DPB, belum pernah bersekolah, DO, dan kemudian lulus tidak melanjutkan atau LTM.
0: Menurutnya, pemerintah daerah kini fokus memastikan seluruh standar pelayanan pendidikan tetap terpenuhi agar tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Selain memperkuat sarana-prasarana sekolah dan kualitas pembelajaran, Dinas Pendidikan juga memprioritaskan penanganan anak tidak sekolah atau ATS yang masih cukup tinggi di Bone Bolango. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap upaya memperluas akses pendidikan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Peringat Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo terus berkomitmen memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat miskin berjalan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan melalui verifikasi dan validasi data secara berkala agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Arfiani Katili, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan data lama, tetapi juga aktif melakukan pembaruan data di lapangan. Hal ini juga penting untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Ia juga menjelaskan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk mengidentifikasi warga miskin secara lebih akurat. Kolaborasi ini dinilai efektif karena aparat desa lebih mengetahui kondisi real masyarakat di wilayahnya masing-masing.
4: Jadi ketika dilakukan asesmen, yang pasti dia sudah terlebih dahulu karena datanya kan sudah ada di kita.
5: Oh iya, betul.
4: Datanya kan sudah terpusat, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi kita melihat dulu datanya. Jadi yang terlebih dahulu misalnya sudah ada diusulkan nama-nama dari Dinas Pendidikan misalnya. Lalu kita sandingkan dengan PSN ini. Kita verifikasi awal dulu sebelum kita turun melakukan asesmen ke lapangan. Pada saat kita sudah lihat bahwa dari 10 anak misalnya, kemudian dari 10 anak itu kita petakan dia desil berapa. Dari keluarga desil 1, desil 2, desil 3. Kami juga dibantu oleh teman-teman tenaga pendamping sosial yang gunjab di wilayahnya sampai dengan di tingkat desa.
0: Selain itu pihaknya juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa belum terakomodir atau menemukan adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi. Afriani berharap dengan sistem semakin transparan dan akuntabel, program bantuan sosial dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Pendengar, adanya penurunan jumlah angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama 2 tahun terakhir menunjukkan keseriusan semua pihak dalam menekan warga miskin di kabupaten kota. Bahkan pendengar, penurunan angka kemiskinan tersebut secara signifikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan hal itu, anggota DPRD Gorontalo Utara, Windra Laguru, mengemukakan kerjasama semua komponen di tahun sebelumnya menunjukkan turunnya angka kemiskinan di daerah ini. Untuk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025 kemarin, selain angka kemiskinan menurun, juga disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia IPM yang semakin membaik. Ternyata, kerja keras pemerintah daerah dan komponen terkait lainnya selama ini mampu menekan jumlah angka kemiskinan secara bertahap.
5: Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara itu sebesar 0,79% dan ini melampaui realisasi pada tahun sebelumnya. Kemudian tingkat kemiskinan juga menurun sebesar 15,89% tahun ini.
0: Pentingnya sinergitas dan kolaborasi semua pihak dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan ke depan, di mana legislatif senantiasa terus mendukung program dan kegiatan sosial berkaitan dengan kemiskinan. Pendengar, Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munarfa menilai penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dalam dua tahun terakhir dipengaruhi sejumlah program strategis yang dijalankan pemerintah daerah secara konsisten. Selengkapnya wawancara Desyiransa Mahmud dengan Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munarfa berikut ini.
6: Di 2 tahun terakhir ini angka kemiskinan di Gorontalo itu menurun. Nah, menurut Bapak dari Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo itu faktor apa atau program apa yang paling berpengaruh di penurunan kemiskinan Gorontalo ini, Pak?
7: Saya kira yang pertama, kemiskinan itu turun. Ada beberapa program yang konsisten dilaksanakan oleh gubernur, pertama menjaga tingkat inflasi yang di bawah rata-rata nasional dan sekitar 2,% itu. Itu satu. Yang kedua, ada nilai tukar petani yang cukup naik, meningkat terkait dengan komoditas khususnya jagung. Nah, yang ketiga, ada beberapa aktivitas ekonomi yaitu yang potensial dalam tahun-tahun mendatang dan tahun yang sedang berjalan, yaitu efek dari penambangan, gitu, efek dari kehadiran pertambangan di Gorontalo, baik pertambangan yang ada di Puwato maupun di Bonebelah. Dan yang lainnya, saya kira, harus terus-menerus ada koordinasi antara Pemprov dan Pemda Kabupaten untuk berkoordinasi untuk mengatasi atau menurunkan kemiskinan menjadi satu digit.
6: Sebagai koordinator Komisi 2 ini, Pak, apa yang akan dilakukan Komisi 2 agar angka kemiskinan di Gorontalo ini menurun signifikan dan tidak naik lagi, Pak?
7: Fungsi kita sebagai anggota Dewan untuk mendorong terus-menerus bagaimana pemerintah, antar pemerintah, Pemprov dan Kabupaten ini berkoordinasi betul, fokus mengatasi angka kemiskinan dengan cara memperluas lapangan kerja, ya. Yang kedua, kita akan terus-menerus untuk mendorong antara Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk berkoordinasi mencari sasaran-sasaran strategis yang mana kedua pemerintahan ini bisa berbagi peran dan tanggung jawab dan tugas. Gitu loh. Nah, misalnya saja dalam konteks ini soal UMKM. Nah, biarkanlah kabupaten kota terkait dengan UMKM mereka mengurusi hal-hal yang

0: Jadi kalau dengan demikian, ya Gorontalo itu akan segera mengatasi untuk menurunkan angka kemiskinan. Saya kira itu. Sekali lagi, koordinasi-koordinasi di dalam mengatasi angka kemiskinan menjadi kata kunci, saya kira. Dalam konteks bagaimana Gorontalo bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit. Demikian.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan kita informasi selanjutnya, sebanyak 264 jumlah jemaah haji Kota Gorontalo dilepas secara resmi oleh pemerintah Kota Gorontalo menuju asrama haji antara Gorontalo sebelumnya diberangkatkan ke Tanah Suci. Selama berada di asrama haji antara Gorontalo, berbagai tahapan haji akan dilalui oleh para jemaah haji Kota Gorontalo yang tergabung pada kloter 28 UPG ini.
2: Bertempat di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo Minggu malam kemarin, pemerintah Kota Gorontalo menggelar doa pemberangkatan jemaah haji asal Kota Gorontalo yang berjumlah 264 orang jemaah. Meskipun kegiatan pelaksanaan doa pemberangkatan tersebut sempat molor, namun penyelenggaraan kegiatannya tetap berjalan baik dan lancar. Abdul Qahar Salilama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo bersama OPD terkait dalam memaksimalkan kegiatan dimaksud. Menurutnya, saat memasuki asrama haji antara Gorontalo, para jemaah akan menjalani tahapan proses pemberangkatan menuju embarkasi Makassar dan Jeddah, Arab Saudi.
3: Jemaah Kota Gorontalo 264, dan saya berdoa semoga akan tetap 2064 sampai di Tanah Suci, karena pada malam ini juga setelah rombongan diberangkatkan dari Masjid Jami ke asrama haji, itu akan melakukan layanan non-stop service sekalian pemeriksaan kesehatan terakhir. Dan di beberapa kloter lain itu banyak yang gagal berangkat karena dinyatakan tidak layak terbang, baik karena tekanan darahnya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Makanya kita berdoa semoga 264 jamaah kota ini akan lolos tes kesehatan yang terakhir ini, sehingga bisa sampai di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya juga kita berdoa semoga bisa pulangnya ini lengkap juga 264.
2: Sebagai kakan Kemenhas Kota Gorontalo, dirinya terus berdoa dan berharap seluruh jemaah Kota Gorontalo tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini. Diharapkan seluruh jemaah haji Kota Gorontalo seluruhnya dapat melewati dengan baik pemeriksaan kesehatan terakhir sebagai penentu jemaah bersangkutan untuk layak terbang. Hendra Raup melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Bode Bolango terus memperkuat implementasi posyandu dalam mendukung pelayanan 6 standar pelayanan minimal di tingkat desa melalui kegiatan pembinaan dan monitoring bersama pembina posyandu Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut dinilai menjadi angin segar bagi masyarakat, khususnya kaum ibu di Bone Bolango, karena program posyandu tidak hanya menyentuh sektor kesehatan, tetapi juga mendukung kesejahteraan keluarga dan pelayanan sosial dasar di desa. Bupati Bone Bolango Ismet Mile juga mengatakan kehadiran tim pembina posyandu Provinsi Gorontalo memberikan motivasi besar bagi kader dan masyarakat dalam memperkuat pelayanan dasar hingga tingkat desa. Menurutnya, posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung 6 pelayanan dasar pemerintah di desa, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keterlibatan lingkungan masyarakat.
4: Kita dengarkan bersama-sama bahwa kunjungan ibu pembina posyandu Provinsi Gorontalo tidak hanya datang dengan tidak ada apa-apa. Tidak terduga oleh para ibu-ibu sekalian dengan tingkat kepedulian dari ibu-ibu pembina Provinsi Gorontalo terkait di dalamnya bantuan. Tidak hanya itu untuk kali ini, misalnya ke depan akan bertambah terus.

0: Bupati Bonebolango menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung penguatan kapasitas kader posyandu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan menjangkau seluruh wilayah desa. Ia minta posyandu harus menjadi pusat pelayanan masyarakat di desa. Karena itu, kader-kader posyandu perlu diperkuat agar mampu membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bonebolango berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kader posyandu dapat memperkuat peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Pendengar, ketersediaan beras di Provinsi Gorontalo dipastikan dalam kondisi aman bahkan mengalami surplus. Hal ini sebagai bentuk jaminan pemerintah terhadap ketahanan pangan daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario, mengungkapkan bahwa produksi beras lokal saat ini mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Ia menjelaskan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya produktivitas pertanian serta dukungan berbagai program pemerintah, mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, hingga pendampingan kepada petani. Selain itu, pendengar, kondisi cuaca yang relatif mendukung juga turut berkontribusi terhadap hasil panen yang optimal di sejumlah wilayah sentra produksi padi di Gorontalo.
1: Jadi tahun 2025 angka produksi kita naik kurang lebih 20% ya. Nah itu angka yang capaian yang signifikan saya kira dalam upaya untuk menjaga kecukupan beras dan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo. Pertanyaannya bagaimana kondisi jumlah beras kita dibandingkan konsumsi ya. Jadi dengan penduduk kurang lebih 1,2 juta jiwa ya, kita dengan produksi tadi naik sekitar 20%. Alhamdulillah kita posisinya surplus ya, artinya dibanding kebutuhan itu kita ada lebih kurang lebih 30 sampai 35 ribu ton setahun. Dan ini merupakan kontribusi kita juga bagi ketahanan pangan nasional ya, artinya beras kita masih bisa juga menyuplai atau dikirim ke daerah lain.
0: Mulyadi juga menambahkan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan ketersediaan beras di pasar guna menjaga stabilitas pasokan dan harga. Dengan kondisi surplus ini, pemerintah juga membuka peluang untuk penyaluran beras ke daerah lain apabila diperlukan tanpa mengganggu kebutuhan lokal. Ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan melalui sinergi antara pemerintah dan petani sehingga ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo tetap terjaga dan berkelanjutan. Pendengar, keterbukaan informasi publik dalam sistem penerimaan siswa baru terus menjadi perhatian sekolah agar seluruh masyarakat bisa memperoleh akses informasi yang merata. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemanfaatan media sosial hingga penyebaran informasi langsung ke masyarakat. Kepala SMK Negeri 5 Gorontalo, Farida Helingo, mengatakan pihak sekolah bersama panitia pelaksana terus membangun koordinasi agar informasi penerimaan siswa baru dapat menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo.
2: Untuk sistem ini memang jelas ya, dari awal kami bekerjasama dengan tim atau panitia pelaksana PMB ini selalu berkoordinasi, dan itu bagaimana kita bisa menyampaikannya secara luas khususnya di Gorontalo, bisa terjangkau informasi ini di segala penjuru, istilahnya begitu, semua kota kabupaten. Dengan cara apa? Tentunya sudah nyata ada sekarang, informasi sudah ada di mana-mana, terutama dengan pemanfaatan media sosial. Selain itu, kita juga sudah memasang spanduk di sudut-sudut jalan, dan ini bukan saja berlaku di kota, tapi sesuai kebijakan itu di semua kabupaten kota.
0: Selain memanfaatkan platform digital, pihak sekolah juga melakukan penyebaran informasi secara berlangsung melalui pemasangan spanduk di sejumlah titik strategis. Penyebaran informasi tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah kota Gorontalo, namun juga menjangkau seluruh kabupaten dan kota agar masyarakat dapat mengetahui informasi terkait sistem penerimaan siswa baru secara terbuka dan merata. Kita ke informasi terakhir, peringat pembinaan sepak bola yang mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo dinilai menjadi langkah positif dalam membentuk siswa yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Pembinaan sepak bola kini mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai menjadi peluang besar dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan olahraga, disiplin, serta karakter yang kuat. Ketua ASKA PSSI Gorontalo Utara, Hamsa Sidik, menyampaikan masuknya pembinaan sepak bola di lingkungan pendidikan memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan siswa.
4: Beberapa hari yang lalu kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan atau mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan ya. Karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Ini menjadi sangat penting ya sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi ya, manfaat ya, bisa terkait soal pengembangan fisik ya, kesehatan, karakter, mental, tampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, ini bukan sekedar olahraga sebenarnya, tapi juga mengajarkan berbagai macam hal, dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan ya, terkait soal teamwork, fisik, ini kan sesuatu yang organik.
3: Selain mendukung pengembangan bakat olahraga, pembinaan sepak bola di sekolah juga diharapkan mampu membangun keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo, Yolanda Patela, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan dan olahraga bagi para siswa.
5: Namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Mana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Mereka akan bertanggung jawab untuk mencapai prestasi yang mereka ingin, termasuk sepak bola. Ini sekarang anak-anak sementara latihan ya. Mereka walaupun baik sendiri loh, kembang tubuh, jangan bikin malas sekolah, masa atas nama SMA 6, kemudian di tingkat Universitas Negeri Gorontalo atau di mana saja di kita punya bayar sendiri. Jadi kita pasti bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program ini. Jadi anak-anak diberikan motivasi, kemudian didampingi. Nah, sebenarnya orang tua ini, orang kita orang tua ini bukan orang tua yang sempurna, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak, mendampingi mereka, ya sudah tentunya kita cintai mereka untuk masa depan mereka.
3: Dengan adanya dukungan dari sekolah, organisasi sepak bola, hingga orang tua siswa, pembinaan sepak bola di dunia pendidikan diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat dari Gorontalo. Selain meningkatkan prestasi olahraga daerah, program ini juga diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter kuat di masa mendatang.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Daerah Timur rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar patorang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Penuh semangat menyongsong hari.

0: Info Cuaca.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Gorontalo. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini Senin 11 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh Prakirawan Arimi Pratiwi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Senin 11 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Ada potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limboto, Telaga Tibawa, Telaga Biru, Tolango Hula, Moatilango, Limboto Barat, Asparaga, Mananggu, Betumoito, Bone Pantai, Bulango Utara, Bone Raya, Suawa Selatan, Suawa Tengah, Bulango Ulu, Bulawa, Patilanggio, Teluditi, Wanggarasi, Popayato Barat, Atinggola, Kuandang, Anggrek, Sumelata, Tolinggula, Monano, Biau, Sumelata Timur, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Popayato, Dengilo, Buntulia, Suawa, Suawa Timur, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96% dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, adapun perakiran untuk gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca.
3: Mama Afiq, kenapa?
4: Kenapa kita ini so stres, sakit serta tumpuk begini?
3: So itu, waktu dah sehat, rajin kuak bacek up.
4: Depe guna banyak kuak.
3: Mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari jo kaprodia, sekalian mau bacek up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat.
5: Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435 826 246.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz pendengar dalam Gorontalo pagi ini bersama saya Bakri Putabuga. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6.39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk menemani Anda, satu informasi yang kami sudah siapkan untuk Anda pendengar dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Indonesia dan Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serentak guna mempererat jalinan persahabatan pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Agenda lari bersama tersebut ini bertujuan menjalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua negara, dan kegiatan olahraga tersebut ini berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Dikti Saintek, Senayan, Jakarta, dan tentu ratusan peserta merayakan jalinan persahabatan diplomatik yang kini telah berusia hampir 70 tahun melalui alumni RAN Putrajaya Jakarta. Jadi Farzami juga menegaskan bahwa arus perpindahan warga antara wilayah Jakarta dan Putrajaya ini memiliki peranan yang sangat-sangat penting sekali, di mana komunikasi harmonis pada tingkat pemerintahan diyakini juga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Nanti pendengar, sektor pendidikan tinggi juga merupakan aspek utama yang sanggup mendukung tingkat produktivitas para kaum muda di tingkat tanah air, di mana ribuan lulusan perguruan tinggi juga diharapkan mampu mempererat konektivitas personil demi tercapainya tujuan strategis pembangunan bangsa masa depan.

pasti hebat. Kamu mau masuk SMA at SMK favorit SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jamri Caniago ini menegaskan bahwa Polri ini harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Karena itu para calon perwira ini diminta membangun karakter, integritas dan juga semangat pengabdian kepada rakyat. Hal tersebut juga disampaikan saat memberikan pembekalan kepada 1.064 taruna dan siswa Akademi Kepolisian Semarang pada Jumat 8 Mei kemarin, di mana kegiatan tersebut juga mengangkat tema mewujudkan perwira Polri yang adaptif, profesional dan juga dicintai masyarakat. Menurut Jamari, menjadi perwira Polri itu bukan sekedar profesi, melainkan bentuk pengabdian sepanjang hidup. Karena itu juga para taruna diminta tidak hanya mengejar perangkat dan juga jabatan setelah lulus.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya, di mana rute penerbangan langsung dari Kota Baru menuju Jakarta diperkirakan segera beroperasi secara resmi mulai Juni mendatang. Pelaksana tugas Duta Besar Malaysia Farzami Sarkawi juga mengumumkan rencana tersebut ini saat berada di kawasan Senayan Jakarta Pusat. Dan kehadiran jalur transportasi udara terbaru ini diharapkan mampu mempererat konektivitas antar wilayah bagi warga pada kedua negara tetangga, di mana Malaysia memproyeksikan target volume perdagangan bilateral mencapai angka 30 miliar dolar melalui berbagai inisiatif kolaborasi strategis berkelanjutan. Tentunya Farzami Sarkawi juga melaporkan rencana kunjungan otoritas wilayah Kelantan dalam rangkaian penguatan diplomasi olahraga pada Minggu 10 Mei kemarin, dan momentum lari alumni RAN Putrajaya Jakarta ini menjadi wadah bagi ribuan peserta untuk merayakan persaudaraan serumpun melalui kegiatan olahraga bersama. Peringkat menit ke-50 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan untuk Anda pastikan tetap stay tune di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Yeah. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 dalam Gorontalo pagi ini. Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sesi kita Indonesia dengan topik menanamkan semangat gotong royong, membangun Indonesia maju. Ya, pendengar silakan komentar dan tanggapan Anda, pendengar. Anda boleh persilakan, kami persilakan Anda bergabung untuk memberikan tanggapan dan komentar Anda melalui layanan interaktif kami 0821-9664-8664 dalam sesi kita Indonesia dengan topik menanamkan semangat gotong royong, membangun Indonesia maju, di mana keberagaman sebagai sarana mempererat persaudaraan bangsa. Pendengar persatu dimanapun Anda berada, semangat gotong royong merupakan warisan luhur bangsa Indonesia yang hingga kini tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga individualistis, nilai kebersamaan, saling membantu dan juga kepedulian sosial, ini juga tentu perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pendengar, gotong royong tidak hanya tercermin dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam sikap saling mendukung untuk menciptakan persatuan dan juga memperkuat rasa kebangsaan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan juga berdaya saing. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya. 0821-9664-8664 dalam sesi kita Indonesia dengan topik menanamkan semangat gotong royong, membangun Indonesia maju. Komentarnya seperti apa dan bagaimana? Silakan Anda boleh sampaikan pendengar melalui layanan interaktif kami 0821-9664-8664 ya. Kita juga sedang live di media sosial Facebook RRI Gorontalo. Anda juga boleh menyampaikan komentar Anda di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo pendengar dalam sesi kita Indonesia dengan topik menanamkan semangat gotong royong yang membangun menanamkan semangat gotong royong membangun Indonesia maju. Ya, pendengar persatu dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga sudah tersambung di ujung telepon Kepala SDN 74 Kota Tengah, Ibu Fitri Abdul Razak. Ya, maksud kami Bapak Fitri ya, Abdul Razak. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, ya.
0: Baik. Bapak, ini kalau kita melihat anak-anak sekarang memang tumbuh di era digital ya. Banyak aktivitas yang lebih sering dilakukan sendiri lewat gadget dibanding bermain bersama-sama seperti dulu. Nah, tentu sekolah juga punya peran penting dong gitu, menjaga nilai kebersamaan itu tetap hidup. Nah, bagaimana sekolah menanamkan semangat gotong royong kepada siswa sejak usia dini di lingkungan sekolah ini, Pak?
1: Baik, memang benar apa yang disampaikan tadi. Memang di era digital ini kondisi dari anak-anak itu memang harus kita perhatian khusus ya.
0: Iya.
1: Tapi memang di sekolah kami sendiri memang harus ditanamkan kepada siswa sejak usia dini. Bagaimana kuyulah itu, gotong royongan itu, semangat gotong royong itu memang kita bangun dari sejak dia masuk di sekolah. Khususnya kalau kami di SD itu kami sudah terapkan itu trik-trik untuk memberikan semangat gotong royong kepada siswa itu sendiri.
0: Nah. Oke, baik. Kadang juga nilai gotong royong itu sebenarnya lebih mudah dipahami anak-anak lewat praktik langsung dibanding hanya teori di kelas begitu, Pak. Nah, ketika mereka bekerja sama, berbagi tugas ataupun membantu teman di sekolah, nilai itu terbentuk. Program atau kegiatan apa saja yang rutin dilakukan untuk membangun rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antar siswa ini?
1: Contoh di sekolah kami misalnya, kami memang sudah terapkan itu program-program.
0: Yeah.
1: Seperti misalnya ada anak-anak yang agak kesulitan dalam hal belajar. Baik. Nah, kita di sini membangun saling membantu, saling menolong antara teman. antara satu dengan teman yang lain, supaya mereka bisa bersama-sama bergerak bersama untuk sifat kebersamaan itu, persatuan yang ada di dalam sekolah atau di dalam satu kelas itu. Itu kita sudah terapkan di guru-guru yang ada di sekolah kami.
0: Oke, kalau bicara pendidikan karakter tentu tidak bisa hanya dibebankan ke sekolah saja ya Pak gitu. Karena memang anak juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Nah, sejauh mana peran guru dan juga orang tua dalam membentuk karakter gotong royong pada anak ini Pak?
1: Nah, memang sejak awal mereka masuk di sekolah itu, memang kami sudah sampaikan ke orang tua, bahkan kita mengundang orang tua bisa bekerja sama. Karena memang ruang jam yang ada di sekolah itu hanya terbatas, lebih banyak mereka berada di rumah. Nah, ini kita sampaikan ke orang tua bahwa tugas dari kita itu di pendidikan itu bukan hanya ditugaskan kepada pihak sekolah saja, ada orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar, supaya menanamkan semangat gotong royong ini kepada mereka, pembentukan karakter ini yang perlu. Salah satunya misalnya di sekolah kami itu, awal itu visi dan misi sekolah kami itu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kami tanamkan itu adalah program karakter, membangun karakter ini yang memang akhir-akhir ini sudah bergeser untuk secara umum. Tetapi bagian dari itu kami selalu menerapkan bagaimana penanaman karakter itu sejak dini. Kami sampaikan ke orang tua, marilah kita sama-sama membantu supaya ini tertanam di anak-anak. Oh, seperti ini kegotong royongan, seperti ini saling membantu. Nah, supaya antara kolaborasi orang tua, pihak sekolah itu bisa terjalin, dan itu bisa mereka terapkan juga di lingkungan keluarga mereka, bahkan masyarakat. Minimal yang kecil adalah tetangga-tetangga mereka, tetangga-tetangga dari siswa itu sendiri.
0: Oke. Iya, menariknya Pak, nilai gotong royong sebenarnya bukan hanya soal membantu pekerjaan bersama, tetapi juga membentuk empati dan rasa peduli terhadap sesama sejak kecil begitu ya. Nah, menurut Bapak, mengapa juga penting mengenalkan nilai gotong royong sejak jenjang sekolah dasar?
1: Ya, contohnya begini. Ini memang perlu harus kita bangun dari awal, dari dasar.
0: Baik.
1: Supaya memang tertanam sama mereka, sama anak-anak. Oh, seperti ini sifat gotong royong. Seperti ini adalah huyula mereka. Contoh misalnya ada anak-anak yang sakit, mereka bisa menjenguk. Itu hal-hal yang kecil, bisa menjenguk mereka. Ada membangun rasa kebersamaan mereka di antara sesama. Misalnya ada yang sakit, ada yang kesulitan belajar, mereka saling bantu, mendorong anak-anak itu supaya semangat untuk sama-sama belajar bersama dan sebagainya.
0: Iya. Nah, saat ini juga banyak sekolah mulai menekankan pendidikan karakter selain akademik, karena keberhasilan anak ke depan bukan hanya soal nilai pelajaran, tetapi juga sikap sosial mereka di masyarakat. Nah, apa harapan sekolah terhadap generasi muda ke depan dalam menjaga budaya gotong royong ini sebagai identitas bangsa ini, Pak?
1: Ya, memang ini benar. Di program kami di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dengan tagline-nya itu orang bikin baik dan diterapkan oleh Pak Wali Kota. Nah, itu oleh Kepala Dinas itu menerapkan make up school. Lebih utama itu adalah karakter, membentuk karakter anak. Karakter anak ini yang perlu kita sama-sama mendorong, bagaimana upaya-upaya dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat membangun ini karakter ini. Dan ini hampir semua satuan pendidikan ini sudah menerapkan. Hanya saja bagaimana kita selalu memoles ini supaya mereka itu saling menghargai, saling menghormati antara sesama teman, kemudian saling menyayangi antara mereka, termasuk menghormati guru dan orang tua. Ini penerapan-penerapan yang menurut kami penting, karena memang adab itu di atas karakter. Kalau ini sudah tertanam sama mereka, pasti sejalan dengan ilmu pengetahuan mereka yang dapat di sekolah.
0: Oke. Baik, menyambung apa yang disampaikan sama Bapak tadi terkait dengan karakter begitu. Kalau kita lihat di lingkungan sekolah, biasanya anak-anak punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang aktif membantu, ada juga yang masih malu atau cenderung individual begitu Pak. Nah, bagaimana juga cara sekolah membiasakan siswa yang awalnya kurang peduli agar mau ikut bekerja sama dan juga membantu teman-temannya ini Pak?
1: Nah, yang selama ini kami alami memang itu merupakan tantangan bagi kami. Tapi kami terus membangun ini, kolaborasi dengan orang tua, selalu mendekati orang tua, selalu ini kami sampaikan. Dan juga siswa itu, murid itu sendiri, selalu kami terapkan ini, selalu kami sampaikan. Harus berulang-ulang, tidak perlu ada rasa jenuh. Jadi harus kita terapkan berulang-ulang, sering, bahkan setiap hari. Supaya itu tertanam di anak-anak, sejak dini. Kalau memang kalau sudah agak besar, itu menurut kami agak sulit. Soalnya kami bangun karakter itu dari awal membangun mereka, peradaban mereka.
0: Ya. Iya. Budaya gotong royong ini juga sebenarnya bisa memperkuat hubungan antara siswa sehingga lingkungan sekolahnya terasa lebih nyaman dan harmonis begitu Pak. Nah, apakah Bapak juga melihat perubahan sikap atau karakter siswa setelah rutin mengikuti kegiatan kebersamaan di sekolah ini?
1: Ya, alhamdulillah selama ini saya berada di SD nomor 74 Kota Tengah. Sedikit demi sedikit ini ada perubahan sikap, karakter mereka dengan penerapan ini. Jadi memang walaupun tantangan di luar itu besar, namun ini dorongan dari kita dan juga dorongan dari orang tua. Baik. Mari sama-sama kita membangun ini peradaban ini untuk anak-anak kita ke depan.

0: keagamaan beragama, kita saling menghargai, saling menghormati. Yeah. Ini kita selalu bangun sama mereka. Yeah. Kita selalu sampaikan sama mereka supaya mereka paham, oh seperti ini. Dan kita berikan contoh-contoh. Kita berikan contoh-contoh sama mereka supaya mereka bisa paham.
1: Oke. Okay. Ya, kadang juga anak-anak lebih mudah mencontoh begitu ya, seperti yang disampaikan Bapak tadi, dibanding ya, mendengar nasihat gitu, karena itu figur guru tentu punya pengaruh besar juga. Nah, menurut Bapak seperti apa contoh sederhana yang bisa dilakukan guru siswa terbiasa? Apakah memang yang disampaikan sama Bapak tadi harus seorang guru harus memberikan contoh juga gitu ya?
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya begini,
1: yeah,
0: ketika kita menjemput siswa, kita menjemput siswa di pintu sekolah, ketika masuk sebelum 7:30, kita kan menerapkan bahwa masuk sekolah itu sudah 7:30. Terlambat itu dengan kedisiplinan itu, mereka sebelum 7:30 itu mereka sudah ada, karena mereka merasa terlambat.
1: Baik.
0: Kalau lewat dari 7:30, kita menjemput di depan itu dengan salaman, dengan mencium tangan guru menjemput, dan sama teman mereka saling menyapa, menghargai, menghormat. Itu penerapan-penerapan kecil, sehingga mereka juga itu bisa teruskan ke lingkungan keluarga mereka, ketemu dengan orang tua, memberikan salam, mencium, begitu juga ketika mereka pergi ke sekolah. Ini contoh-contoh kecil.
1: Oke. Terakhir Pak, banyak orang ini berharap generasi muda Indonesia tetap memiliki karakter ramah dan peduli seperti budaya bangsa kita sejak dulu begitu ya. Nah, pesan Bapak kepada para orang tua dan juga masyarakat agar semangat gotong royong ini tetap terjaga di lingkungan sekitar.
0: Ya, memang kami mengharap bahwa tugas ini memang sangat penting bagi kita, dan ini tantangan buat kita. Olehnya kita saling berkolaborasi, saling memberikan informasi kepada orang tua. Mari sama-sama kita bangun anak-anak kita untuk menjadi anak-anak bangsa yang saling menghargai, saling menghormati, karena mereka adalah generasi penerus kita, generasi emas kita. Selalu ini kita sampaikan ke mereka. Alhamdulillah di sekolah kami ini selalu kami bangun. Lama-lama hampir dari sebagian siswa itu sudah paham yang terkait dengan budaya-budaya, karakter-karakter, penerapan karakter seperti ini ya.
1: Oke, ya baik. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia.
0: Ya, siap. Makasih banyak ini ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Persatu dimanapun Anda berada, baru saja saya berbincang dengan Kepala SDN 74 Kota Gorontalo, Bapak Fitri Abdul Rajak. Ya, silakan pendengar 082196648664, Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz, atau Anda yang saat ini sedang menyaksikan live Facebook kami RRI Gorontalo, silakan Anda boleh sempatkan waktu untuk memberikan komentar dan tanggapan Anda terkait dengan topik kita dalam sesi kita Indonesia, yaitu menanamkan semangat gotong royong membangun Indonesia maju. Di layanan interaktif juga boleh, Anda bisa bergabung 082196648664 ya. Tentunya pendengar, generasi muda ini perlu diberikan juga pemahaman bahwa keberhasilan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kekuatan kerjasama dan juga solidaritas sosial. Jadi melalui kegiatan sosial, kolaborasi antar warga, sehingga kepedulian terhadap sesama masyarakat juga diajak untuk membangun budaya, ya, kebersamaan yang mampu mempererat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Ya, silakan 082196648664. Apa kabar untuk Anda semua pendengar? Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tentu saat ini kita masih dalam Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia, dengan topik menanamkan semangat gotong royong membangun Indonesia maju. Ya, silakan 082196648664. Masih kami terus nantikan Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan dan komentar Anda pagi ini, silakan ya. Layanan interaktif 082196648664. Dan selanjutnya kami juga sudah terhubung di ujung telepon ada Bapak Ahmad Kamaluddin. Beliau merupakan mantan pengurus PMII Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, Pak Ahmad, ini kalau kita bicara tentang mahasiswa dan juga anak muda, tentu mereka punya peran besar sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Semangat gotong royong juga sering tumbuh lewat organisasi dan kegiatan sosial ini gitu ya. Nah, bagaimana PMI Kota Gorontalo membangun semangat gotong royong di kalangan mahasiswa, pengurus maupun anak muda ini, Pak?
0: Ya, pertama tentunya di tingkat organisasi kami,
1: ya.
0: Kami selalu menekankan semangat royong itu terjadi.
1: Iya, halo Pak Ahmad.
0: Halo.
1: Iya, bisa bergeser sedikit Pak biar suaranya Bapak lebih jelas kami dengarkan, karena mungkin jaringannya kurang bagus ini. Iya.
0: Sudah kedengaran Pak.
1: Oke, baik, silakan Pak lanjutkan.
0: Iya, jadi kami membangun semangat gotong royong itu melalui momen kaderisasi ya. Nah, di kami pertama kali kaderisasi itu yang membangun gotong royong lah istilahnya. Nah, ya. Karena pertama di kaderisasi itu pertama soal mengerti keadaan dan situasi seseorang, mengafirmasi sikap tersebut. Nah, kemudian dari dua pendekatan itu yang menjadikan setiap kader itu tertarik untuk ikut bekerja, tertarik untuk ikut dalam melaksanakan setiap program yang dilakukan oleh organisasi. Nah, di PMI juga kami sering melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu bakti sosial. Nah, misalnya ada kegiatan penggalangan dana, kalau ada masyarakat yang terkena korban bencana alam, misalnya banjir, misalnya kena banjir tanah longsor yang pernah terjadi di Bournemouth dan Powat. Nah, banyak sekali gotong royong yang dilakukan oleh teman-teman PMI.
1: Iya. Nah, kegiatan sosial biasanya ini menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar. Nah, program sosial atau kegiatan kemasyarakatan seperti apa yang dilakukan PMI untuk memperkuat kepedulian sosial generasi muda ini?
0: Iya, jadi...
1: Halo?
0: Bisa menyebut... Halo?
1: Iya, baik, silakan.
0: Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang kegiatan ini... yang berhubungan dengan dengan gotong royong dan kegiatan sosial lainnya itu banyak, Pak.
1: Yeah.
0: Pernah terjadi banjir frontal kemarin di pertengahan 2024.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kami berkolaborasi penuh dengan teman-teman NU, teman-teman pengurus PWNU, baru kemudian ada Gus Durian dan organisasi pecinta alam itu membentuk satu grup untuk berupaya mengobservasi dan membantu korban bencana banjir yang terjadi di pertengahan Gorontalo. Kemudian ada di akhir-akhir kegiatan di PWNU itu, kemudian kami berkolaborasi lagi dengan PWNU dan PMI Palang Merah Indonesia untuk kemudian mendonorkan darah dan memberikan dana itu secara sukarela ke PMI. Nah, kemudian kita juga pernah membuat giat pendampingan sosial atau istilahnya kelas sosial terhadap warga-warga atau adik-adik yang berada di pinggiran Gorontalo. Kami pernah buat kegiatan di ini, Pak, kelas membaca puisi dan kelas membaca buku di kampung yang di Kabupaten Gorontalo yang ada di atas gunung itu. Saya sudah lupa desanya.
1: Artinya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, tapi ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus ada kolaborasi juga begitu ya, Pak?
0: Iya, pasti itu.
1: Di era sekarang memang tantangannya cukup besar juga, karena pola hidup masyarakat mulai berubah dan banyak yang lebih fokus pada kepentingan pribadi. Nah, apa tantangan terbesar menanamkan budaya gotong royong di era modern saat ini, Pak?
0: Ya, pertama menurut kami khususnya mahasiswa, di tingkatan mahasiswa atau anak muda ya, yang paling besar tantangannya adalah menurunkan ego individualistiknya mereka. Nah, kemudian sikap kehidupan di kota itu dia berbeda dengan di desa.
1: Desa, betul.
0: Nah, nah kemudian pengaruh gaya hidup sosial itu kan menjadi pengaruh di tingkat di kota dan kemudian di anak-anak muda atau mahasiswa gitu ya Pak.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya kurang lebih ada dua hal yang sangat sangat dan paling menjadi tantangan terbesar kami itu menurunkan ego individualistik teman-teman siswa dan kemudian pengaruh gaya hidup yang pengaruh gaya hidup sosial yang tinggi lah karena memang banyak teman yang kemudian dari desa ingin bergaya-gaya kemudian menjadi hedon di kota karena ingin menampilkan sosok yang lebih cantik dan lain-lain gitu.
1: Iya. Jadi ini merupakan salah satu tantangan juga buat mereka untuk mengajak mereka untuk lebih peduli, lebih aktif lagi begitu. Karena biasanya anak muda kan sering sibuk dengan kehidupannya di media sosial dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengajak anak muda ini agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan juga pembangunan masyarakat ini?
0: Kalau dari kami sempat soan ke pemerintah dalam hal ini wali kota dan gubernur pada saat itu kami sebenarnya yang paling penting itu Pak buatkan satu program misalnya program pengabdian ke masyarakat atau mengajar anak pinggiran tapi disediakan dengan program volunteer yang bisa anak muda itu mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari gerakan tersebut gitu.
1: Okay.
0: Kemudian dirumuskan secara penuh oleh dalam hal ini
1: pemerintah
0: pemerintah karena orientasi pemerintah yang lebih kuat. Nah, dalam hal ini juga setiap program pelatihan itu alangkah baiknya untuk anak muda itu tidak perlu diperketat dalam sistem pendanaannya misalnya karena harus kadangkala kita setiap mau buat kegiatan Pak kami kan tetap butuh
1: dana juga betul-betul
0: dana istilahnya lah. Nah, kami selalu saja sering mendapati kesulitan itu ketika antar proposal misalnya. Nah, kemudian itu yang jadi kendala sih. Cuma tentu itu menjadi kendala keberapa. Yang pertama memang soal dana, teman-teman mahasiswa saya yakin dia tetap bisa mencari dana di luar dari proposal tadi itu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dari pertanyaan dia hanya saja kegiatan yang diupayakan oleh pemerintah tapi dibukakan volunteer yang mengharuskan anak muda bisa berikut serta di dalamnya.
1: Oke, ya baik. Pak Ahmad, ini saat ini juga media sosial kan punya pengaruh besar juga terhadap pola pikir generasi muda. Ada sisi positif, tapi ada juga bisa memicu perpecahan kalau tidak digunakan dengan baik. Nah, bagaimana juga pandangan Kak Ahmad ini tentang peran media sosial dalam memperkuat maupun melemahkan semangat gotong royong?
0: Pak, bagaimana itu?
1: Iya, bagaimana pandangan Bapak tentang peran media sosial dalam memperkuat maupun melemahkan semangat gotong royong ini?
0: Nah, ini pertama saya mengkritik teman-teman konten kreator yang kemudian jadikan di dunia media sosial ini dia tergantung pada FYP setelah kami pelajari.
1: Iya.
0: Nah, cara paling pas menghadapi perpecahan di media sosial itu adalah membuat konten yang kemudian mengadopsi persatuan dan kesatuan.
1: Oke.
0: Kontennya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya kalau ngomongin media sosial hanya seperti itu sih. Nah, kemudian konten-konten tadi itu dibagikan oleh kelompok-kelompok yang kemudian senang dengan soal kesatuan, misalnya organisasi mahasiswa atau organisasi masyarakat yang notabene-nya pasti tidak mau dengan perpecahan tadi.
1: Oke. Baik. Ya. Baik, ya. Terima kasih Kak Ahmad atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini sesi kita Indonesia.
0: Iya Pak.
1: Iya. Okay. Ya, baik, dan peringat baru saja saya berbincang dengan mantan pengurus PMII Kota Gorontalo, Kak Ahmad Kamaludin. Dan tentunya peringat untuk Anda yang saat ini juga masih setia mendengarkan kami di Pro 1 dalam sesi Kita Indonesia dengan topik menanamkan semangat gotong royong membangun Indonesia maju, keberagaman sebagai sarana mempererat persaudaraan bangsa. Kita akhiri pendengar, dan untuk Anda lanjut kita akan masuk ke sesi yang kedua dengan topik sinergi pemerintah pusat dan daerah perkuat ketahanan pangan Gorontalo. Komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan. Anda bergabung melalui layanan interaktif kami 0821-9664-8664. Tapi kita akan jeda, sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama Pro 1.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
1: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
0: Emangnya gimana caranya?
1: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
0: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
1: Betul. Pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
0: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
1: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Di sesi kedua dalam komentar dan opini pagi pendengar untuk Anda, topiknya adalah sinergi pemerintah pusat dan daerah perkuat ketahanan pangan Gorontalo. 0821-9664-864 komentar dan tanggapan Anda kami persilakan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-864.

0: Ya, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tahukah Anda pendengar bahwa ketahanan pangan ini menjadi salah satu agenda strategis nasional yang terus diperkuat pemerintah di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat. Nah, di Provinsi Gorontalo, pendengar, komitmen memperkuat sektor pangan ditunjukkan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, di mana dukungan penuh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ini juga menjadi bukti bahwa Gorontalo dipandang memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional di kawasan timur Indonesia. Ya, silakan 082196648664 peringar, komentar dan tangkapan Anda seperti apa? Silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami 082196648664 atau di media sosial. Sekarang kita sedang live juga di Facebook. Anda boleh sampaikan melalui kolom komentar Facebook RRI di Gorontalo dalam komentar dan opini pagi dengan topik sinergi pemerintah pusat dan daerah perkuat ketahanan pangan Gorontalo. Yang pasti peringkat dukungan tersebut ini diwujudkan melalui berbagai bantuan sektor pertanian dengan nilai dan cakupan yang besar. Dan Kementerian Pertanian ini juga menambah alokasi bantuan benih jagung untuk lahan seluas 16.000 hektar. Ya, 16.000 hektar setelah sebelumnya pada tahap awal tahun telah disalurkan benih jagung untuk 15.500 hektar. Jadi total bantuan benih jagung yang dikucurkan tahun ini mencapai 30,7 miliar. Ya, 082196648664 dan pendengar pagi ini kami juga sudah tersambung. Iya, sudah tersambung dengan salah satu petani Gorontalo, Bapak Irfan Mataluni. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irfan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, Pak Irfan, kalau kita melihat sekarang perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian memang cukup besar ya Pak. Apalagi Gorontalo ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jagung yang cukup penting di Indonesia. Nah tentu para petani juga merasakan langsung berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah ini. Nah seberapa besar manfaat bantuan benih bagi para petani ini Pak Irfan?
1: Menurut kami selaku petani, khususnya petani jagung, bantuan benih jagung yang sementara digulirkan ini sangat bermanfaat besar bagi petani seluruh Provinsi Gorontalo, karena mengingat harga jagung yang sudah agak stabil namun tidak berbanding lurus dengan harga benih yang berada di pasaran saat ini yang memang agak sangat mahal. Baik. Sehingga penyaluran bibit bantuan ini sangat dibutuhkan oleh seluruh petani yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya.
0: Oke, baik. Selain bantuan benih, pemerintah juga menghadirkan berbagai alat dan juga mesin pertanian modern, dan tentunya harapan pemerintah supaya pekerjaan petani jadi lebih cepat dan efisien. Tapi di lapangan kadang ada tantangan soal penggunaan dan juga pembagiannya. Nah, apakah bantuan alat pertanian dari pemerintah ini sudah bisa dimanfaatkan oleh petani secara adil atau seperti apa, Pak?
1: Ya, kalau bicara adil, mungkin relatif.
0: Okay.
1: Karena versi adil masing-masing itu agak sangat berbeda. Memang dalam kondisi dan kenyataannya memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Ya berupa traktor roda 4 atau alat panen jagung yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.
0: Okay.
1: Memang agak sulit kita jangkau, terutama petani-petani jagung yang berada jauh dari lokasi Barigade, sehingga agak sulit. Okay. Kalaupun ada di lokasi, memang agak sulit meminta mereka masuk ke lahan petani-petani karena memang keterbatasan sumber daya yang ada di lokasi.
0: Okay.
1: Jumlah alat yang tersedia kurang, kemudian juga operatornya juga yang kadang juga tidak standby, sehingga ya beberapa kendala ini menyulitkan juga petani, terutama saat proses mau melakukan penanaman, karena si pola yang kita gunakan saat ini, kebanyakan kami petani saat ini menggunakan pola tanam olah dulu, pola tanam.
0: Baik.
1: Jadi
0: Oke. Okay. Ya. Berapa harga benih di pasaran saat ini, Pak?
1: Variasi, Pak, bervariasi. Cuma memang saat ini untuk wilayah Mutilango, Sumatilango yang paling banyak diminati oleh petani jenis NK. Baik itu NK 212, NK Perkasa atau NK Sumo. Bahkan saat ini dengan varietas terbarunya NK Sakti, ini juga agak sangat mahal menurut kami karena mencapai hampir kurang lebih 3 jutaan. Per 20 kilogram.
0: Oke. Iya. Tapi meski bantuan pemerintah terus mengalir, petani juga tentu masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan, Pak. Apalagi cuaca sekarang ya sering tidak menentu dan biaya pertanian juga terus berubah gitu. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi petani jagung saat ini seperti apa?
1: Kalau tantangannya ya masih sama saja. Pertama adalah harga herbisida dan insek herbisida dan insektisidanya yang tidak turun malah sedikit-sedikit naik.
0: Oke.
1: Sedikit naik. Kemudian ya salah satunya juga harga bibit. Kemudian yang tadi saya sudah jelaskan tadi bahwa sulitnya petani menjangkau akses-akses barigade yang sudah tersedia. Meskipun sesuai informasi yang kami dapat bahwa perlengkapan di barigade itu sudah sangat lumayan. Cuma memang karena akses yang agak sulit ke sananya.
0: Iya.
1: Kalaupun ada di lokasi ya itu dia. Keterbatasan jumlah alat, kemudian ya sumber daya atau operatornya yang kadang juga kurang. Sehingga ya petani terpaksa melakukan pengolahan tanah secara manual.
0: Oke. Iya, kalau kita melihat pemerintah pusat dan juga daerah sekarang kan terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional gitu. Namun tentu para petani juga punya harapan sendiri gitu agar program-program ini benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Nah, harapan Bapak terhadap keberlanjutan bantuan dan juga program pertanian dari pemerintah ke depan ini seperti apa?
1: Ya, kalau kami petani harapannya tidak muluk-muluk. Ini salah satunya adalah harga tetap dijaga kondisinya, tetap stabil. Ya, meskipun kami petani tidak semua dapat menikmati harga yang sudah stabil di pengambilannya, karena memang salah satunya adalah keterbatasan kami adalah jagung yang diambil dengan harga standar pemerintah itu punya ketentuan tersendiri, sehingga ketentuan itu yang mungkin agak kesulitan bagi kami. Sehingga harapan kami pemerintah bisa memikirkan bagaimana sebagian besar petani di Gorontalo ini bisa memasukkan hasil panen terutama jagung dalam kondisi yang benar-benar kering dan benar-benar bisa langsung dimanfaatkan. Karena saat ini ya terpaksa petani jual turun perontok langsung jual.
0: Oke. Oke. Iya. Baik. Presentase hasil panen dengan modal rata-rata ini berapa, Pak? Dengan harga yang kurang menentu seperti yang dikatakan sama Bapak sebelumnya tadi.
1: Kalau presentase keuntungannya ya tidak 60-40 lah. 60% untuk modal dan biaya operasionalnya, kemudian 40%-nya ya bisa dibilang keuntungan tapi bukan untung juga karena masih menunggu 4 bulan juga sih.
0: Oke, baik. Sekarang juga dunia pertanian juga mulai berkembang mengikuti teknologi begitu. Apakah bahkan sudah ada penggunaan drone pertanian juga dan juga alat modern lainnya? Ini juga tentu menjadi hal baru bagi sebagian petani. Nah, menurut Bapak, apakah juga petani di Gorontalo ini sudah siap menghadapi modernisasi pertanian dengan penggunaan alat-alat teknologi tersebut?
1: Harusnya sudah harus siap. Tidak ada lagi alasan bagi petani Gorontalo untuk tidak siap beradaptasi dengan perkembangan zaman.
0: Teknologi, iya betul.
1: Memang harus ada pendekatan yang lebih intens lagi dari pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan teknologi ini, karena ini hal yang baru, apalagi petani-petani yang ada di pelosok itu agak kaget juga. Kemudian dari segi biaya kan pasti barang ini tidak murah dan tidak semua orang bisa menjangkau itu.
0: Betul.
1: Sehingga dengan sosialisasi yang intens, dengan pendekatan yang intens juga kepada petani, saya rasa petani semua di Provinsi Gorontalo akan siap menerima itu.
0: Oke.
1: Nah, saat ini memang kita tahu bersama, ya pola-pola tradisional itu masih banyak digunakan di kita.
0: Oke. Baik, Pak Irfan Matalauni, menariknya ya. Kalau kita membahas soal regenerasi petani begitu, karena saat ini banyak anak muda yang lebih memilih bekerja di sektor lain dibanding turun ke sawah atau kebun gitu. Bagaimana Bapak melihat minat generasi muda Gorontalo terhadap dunia pertanian saat ini?
1: Ya itu dia. Yang pertama adalah saat ini mungkin ya masyarakat Gorontalo terutama kaum generasi muda merasa bertani itu belum keren. Karena terbentur pada modal. Kemudian yang kedua, keterbatasan pengetahuan tentang pertanian.
0: Betul.
1: Sehingga ya lagi-lagi yang dibutuhkan saat ini adalah pendekatan kepada generasi muda. Regenerasi itu penting, sehingga kalaulah ada inisiatif dari pemerintah untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada generasi muda, saya yakin tidak akan sedikit generasi muda yang mau berkecimpung di dunia pertanian.
0: Betul.
1: Saat ini memang sudah ada, tapi memang ya bisa dihitung dengan jari lah istilahnya.
0: Oke. Ya Pak Irfan Matalauni, terakhir, dengan berbagai dukungan pemerintah pusat dan juga daerah saat ini, masyarakat tentu berharap sekali Gorontalo bisa semakin kuat menjadi daerah penyangga pangan nasional. Nah, seberapa optimis Bapak bahwa Gorontalo ini mampu menjadi daerah yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional?
1: Ya, jika melihat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, saya meyakini Provinsi Gorontalo memang layak menjadi penopang sumber daya pangan.
0: Iya.
1: Ya, saya yakin. Cuma memang kendalanya adalah di kita mindset petani yang kadang masih terlalu kaku, sehingga perlu lagi-lagi sosialisasi dan pendekatan dari pihak-pihak terkait untuk merubah mindset ini. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga harus berpikir ke depan bahwa Provinsi Gorontalo ini punya sumber daya alam yang luar biasa, di semua sektor punya. Kemudian ya itu keterbatasan sumber daya manusia mungkin yang perlu diperbaiki lagi.
0: Oke. Ya baik, terima kasih Pak Irfan Matalauni atas waktunya sudah bersama kami dalam Komentar dan Opini Pagi.
1: Siap. Terima kasih.
0: Iya. Dan pendengar, baru saja saya berbincang dengan salah satu petani Gorontalo, yaitu Bapak Irfan Matalauni. Ya, untuk Anda yang saat ini juga masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di Radio Republik Indonesia Gorontalo, silakan Anda yang ingin bergabung memberikan komentar dan tanggapan Anda dalam Komentar dan Opini Pagi dengan topik sinergi pemerintah pusat dan daerah perkuat ketahanan pangan Gorontalo. 0821-964-8664. Dan tentunya pendengar, selain pemerintah pusat juga mengalokasikan benih padi untuk 21 ribu hektar lahan dan program cetak sawah seluas 5.640 hektar guna memperkuat produksi pangan daerah. Jadi untuk menunjang modernisasi pertanian, tentunya Kementan juga menyalurkan berbagai alat dan juga mesin pertanian berupa 10 unit combine harvester, 10 unit traktor roda 4, kemudian juga 20 unit traktor roda 2, 5 unit drone pertanian, 5 unit hand sprayer, dan juga 15 unit traktor crawler. Dan seluruh dukungan tersebut ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan juga mendorong kesejahteraan petani di Gorontalo. Silakan 0821-964-8664, menit ke 48 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung memberikan komentar dan tanggapan Anda, pendengar. Kami persilakan Anda bergabung di 0821-964-8664.

Ya, peringat persatu dimanapun Anda berada, menit ke 48 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar, silakan sebelum kita akan jeda 0821-964-8664 dengan topik sinergi pemerintah pusat dan daerah perkuat ketahanan pangan Gorontalo. Kita akhiri di sesi kedua peringkar, dan setelah ini kita akan lanjut masuk ke sesi yang ketiga dalam komentar dan opini pagi dengan topik kemiskinan. Iya, kemiskinan di Gorontalo apa yang perlu dibenahi? 0821-964-8664. Komentar Anda seperti apa, peringkat? Kita akan jeda. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama Prosato.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, peringat persatu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di menit ke-54 dari pukul 7 dengan topik kemiskinan di Gorontalo, apa yang perlu dibenahi. Peringat, silakan komentar dan tanggapan Anda, masih kami terus nantikan Anda bergabung di layanan interaktif kami 0821-9664-8664. Ya, peringkat angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo memang menunjukkan tren penurunan dalam 2 tahun terakhir, di mana data Badan Pusat Statistik ini juga sempat mencatat persentase kemiskinan Gorontalo turun menjadi sekitar 13,87% pada tahun 2024 dan kembali menurun pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 155,76 ribu jiwa. Di tingkat kabupaten dan kota, beberapa wilayah juga mengalami perbaikan, seperti kota Gorontalo yang turun menjadi 5,31% dan kabupaten Gorontalo menjadi 14,89%. Penurunan ini juga menunjukkan bahwa program bantuan sosial, pemulihan ekonomi, dan peningkatan aktivitas masyarakat mulai memberikan dampak positif. Namun demikian, pendengar, persoalan kemiskinan di Gorontalo ini belum sepenuhnya selesai dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi. Gorontalo ternyata masih termasuk daerah yang dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Salah satu masalah utama yang perlu dibenahi adalah batasnya lapangan kerja produktif, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Jadi banyak warga masih bergabung atau bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan pendapatan yang tidak stabil. Selain itu juga, pendengar, kualitas pendidikan dan keterampilan kerja juga masih menjadi tantangan, sehingga banyak tenaga kerja muda sulit bersaing di sektor industri maupun jasa modern. Ya, pendengar persatu dimanapun Anda berada, topik kemiskinan di Gorontalo apa yang perlu dibenahi, ini akan kita bahas lebih lanjut, kita akan pertajam lagi sebentar dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini, pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk komentar dan opini pagi saat ini kita akan cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa setelah ini pada pukul 8 juga akan ada beberapa informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus.